0: Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Dan ya, kita lupakan sebentar teman Pro 2 untuk euforia Piala Dunia di mana Belanda lagi masih berjuang ya, juga Jepang teman Pro 2. Kita ke narasumber sama pagi hari ini dulu ya. Kita enggak ngomongin soal Piala Dunia karena pagi hari ini kita akan ngomongin soal penerapan ilmu bagi masyarakat lewat KKN. Nah, ini ada kakak yang ganteng dan cantik menemani Rama di pagi hari ini, langsung aja kita kenalan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi dengan siapa nih, kenalan dulu kita nih. Dari siapa? Dari mbaknya dulu boleh.
1: Oke. Jadi halo semuanya, kenalin nama aku Nurmala, biasa dipanggil Mala. Aku selaku koordinator dari Humas dan Publikasi tim KKN Sorai Waisai dari UGM.
0: Wow. Dari UGM ya maknya,
1: yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Maknya gak mundur dikit boleh, cantiknya berlebihan okay. Soalnya.
1: Enggak,
0: bercanda. Oke, silakan masnya.
2: Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Axel, biasa panggil Axel. Saya merupakan Divisi Humas dan Publikasi di KKN PPM Sorai Waisai UGM 2026.
0: Baik ya, jadi sama-sama lagi KKN nih, kakak
2: betul,
0: Axel mas. Dan juga kakak Nurmala nih ya.
2: Betul.
0: Berarti kalian apa, semester 7?
2: Semester 6
0: saat ini. Semester 6 kali ini ya. Dan apa, memang pernah tinggal di Sorong, orang Sorong atau bukan sama sekali?
1: Kebetulan kami satu tim semuanya sih baru first time ya.
0: First time di Sorong?
1: Yes, mendarat di Sorong. Lalu memang dari awal kami juga sudah berkeinginan untuk KKN di Papua. Terutama di Distrik Waisai Raja Ampat.
0: Oke. Apa nih yang membuat kalian tertarik datang ke Sorong? Khususnya di Waisai nanti.
2: Oke, Mas. Sebelumnya kan kami berdua ini berasal dari Jawa ya, Mas. Yang mana biasanya Jawa itu identik dengan sentralisasi. Dan kami merasa bahwasannya ketika kami menjadi mahasiswa, kami perlu untuk merasakan bagaimana kehidupan di sisi lain di Indonesia, yakni Indonesia Timur. Dan ketika kami memilih Waisai, kami merasa bahwasannya apa yang kami punya, apa yang kami miliki ini cocok untuk dikembangkan dan diimplementasikan di Distrik Waisai ini.
0: Wait. Berarti kalian apa? Jurusannya apa?
2: Kalau dari saya hukum, Mas.
1: Kebetulan kami berdua sama.
0: Sama dari hukum. Oh, beda, ada yang beda-beda berarti ya?
1: Iya,
2: ada beda-beda. Jadi kita ber-29 ini dari berbagai macam fakultas dan program studi.
0: Oh, baik. Jadi bukan hanya hukum ya?
2: Bukan cuma.
0: Baik. Kalian dari hukum terus ke Waisai. Itu benar-benar kayak di luar nih. Biasanya orang yang datang ke Waisai itu yang pariwisata kayak gitu kan. Atau mungkin yang jurusan kelautan atau perikanan gitu ya kan. Ada apa kayak fakultas hukum kok tiba-tiba pengennya ke Waisai gitu ya? Alasan aja mau jalan-jalan sudah jadi kan. Ada alasan lain mungkin?
1: Jadi sebenarnya kalau dari kami sendiri, karena kami dari berbagai macam lintas ya kak, jadi ada juga dari sekolah vokasi, ada S1 juga. Dan untuk tim Sorai Waisai sendiri kami ada 3 anak hukum sendiri. Lalu untuk sebenarnya apakah hanya hukum saja yang akan nantinya berimplementasi sana? Tentu tidak, karena kami akan kebagi menjadi beberapa sektor. Ada sektor lingkungan, ekonomi kreatif, lalu ada kesehatan, pendidikan, lalu juga ada lingkungan dan juga infrastruktur.
0: Baik.
2: Kami menyadari bahwasannya Papua Barat Daya ini kan provinsi yang baru ya, Mas.
0: Ya, betul,
2: baru pemekaran
0: betul,
2: dari
0: betul,
2: Papua
0: betul.
2: Barat. Dan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan dari sisi pemerintahannya maupun dari sisi regulasinya. Dan kami merasa bahwasannya untuk membangun suatu hal yang baru, untuk membangun suatu hal yang baik, dimulai dari regulasi. Jadi kami mahasiswa hukum datang ke sini untuk membantu dari sisi pemerintahan ataupun sisi regulasinya untuk menerapkan dari sektor-sektor yang nanti kami akan implementasikan, Mas.
0: Baik, berarti bisa jadi nih ya, besok-besok mungkin karirnya bisa di sini lagi gitu, Mas.
2: Amin.
0: Baik, tapi kalian sendiri ini gak sih, maksudnya dari orang-orang sekitar kamu gitu ketika kalian ngomong kalau kayaknya saya bakalan ke Sorong deh, itu ada yang kaget gitu gak?
1: Jujur, setiap, mungkin waktu perjalanan ya Mas, setiap di kapal, terutama karena kami perjalanan dari Surabaya menuju ke Sorong itu naik kapal sekitar 4 hari kemarin. Itu selalu ditanya, KKN di mana kak? Di Sorong. Wah kok jauh sekali gitu kan, karena ya KKN ini cuma seumur hidup sekali ya kak. Jadi kalau gak jauh sekalian kenapa enggak gitu kan.
0: Jadi dari orang tua gimana?
1: So far dari orang tua sih awalnya mungkin ini ya kak, ada pertentangan, lalu kayak ya udahlah gitu kan, muda berkelana tua bercerita katanya.
0: Baik. Terus ini kan kalian kabarnya akan bagi-bagi ilmu katanya gitu ya. Betul, di mas. Masyarakat. Berarti apa tujuannya datang ke YSI itu, apakah mungkin ke sekolah misalnya saya di situ, atau kalian akan lebih ke apa kantor-kantor pemerintahnya nih?
2: Oke mas, jadi kita di sini kan ber-29 terdiri dari berbagai macam fakultas atau program studi, dan penerapan ilmunya pun juga beda-beda sesuai dengan apa yang kami pelajari. Betul. Di kampus. Jadi dari 29 itu dibagi menjadi berbagai sektor, ada sektor infrastruktur, lingkungan, kemudian pemerintahan, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jadi setiap sektor itu akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di distrik YSI untuk mengembangkan potensi apa yang punya di YSI dan juga mengimplementasikan apa yang kami miliki. Jadi sama-sama untuk istilahnya kami belajar, dan dari masyarakat YSI juga akan mengimplementasikan apa yang kami pelajari mas.
0: Baik, baik, baik. Rencananya berapa lama di YSI?
2: 50 hari mas.
0: Di YSI-nya juga?
2: Iya, yes, 50 hari.
0: Di Sorong sudah?
2: Sorong udah 2 hari.
1: Ini hanya untuk transit saja.
2: Transit aja mas.
0: Berarti yang lama nanti di YSI, yes. 50 hari ya. Dan apa ketika kalian melihat 2 hari di kota Sorong ini, kira-kira pasti ada dong di kepala gitu yang kayaknya saya bakalan angkat judul skripsi ini ya kan gitu. Ada gak? Ada sesuatu gak sih yang mungkin membuat kalian apa ya terusik, atau bahkan mungkin membuat kamu akhirnya punya apa ya gagasan, atau kayaknya di Sorong kurang ini deh untuk jurusan kalian sendiri khususnya?
2: Oke Mang.
1: Oke, mungkin dari kemarin ya kak, kami kemarin itu sempat ada pembekalan dari salah satu komunitas, kalau nggak salah NGO terkait dengan konservasi lingkungan itu dari Tera. Kemarin pemaparan cukup menarik terkait dengan di Raja Ampat, seperti biodiversitas yang ada di Raja Ampat sendiri, seperti ada berapa endemik hewan-hewannya, lalu terkait dengan adanya seperti bagaimana pembangunan berkelanjutan itu akhirnya mampu beriringan dengan industri yang semakin berkembang, terutama yang di Raja Ampat terkenal dengan pertambangannya seperti itu. Untuk saya sendiri jujur pembahasan kemana waktu pembekalan itu tertarik sekali untuk coba untuk mungkin sedikit ya kita ambil beberapa kasus di KKN nantinya akan menjadi topik di waktu skripsi terutama.
0: Betul.
2: Kalau dari saya sendiri sih, untuk pertama kali nyampe Sorong, saya nggak yang culture shock banget ya mas. Maksudnya kayak, oh kurang lebih sama di Jawa. Dari sisi iklimnya, cuacanya, dan juga dari masyarakatnya pun, kami merasa bahwasannya masyarakat di Papua ini jauh lebih, apa ya, kekeluargaannya lebih kental mas. Betul. Kayak sedikit, kayak kami jalan di pinggir trotoar, tiba-tiba ada nyapa, ada kecil gitu. Jadi kayak first impression saya pun ke Sorong terutama ini sangat amat, sangat, apa ya mas, kagum aja mas, bahwasannya oh ini ternyata sisi lain dari Indonesia. Tuh. Seperti itu mas.
1: Oh ya tambahan mas.
0: Apa itu?
1: Euphoria Pildun.
2: Oh iya, wow, kemarin mas.
1: Kali
0: di Jogja gak ada ya?
2: Gak ada mas.
1: Gak segitunya.
2: Gak seperti ini mas.
1: Karena kemarin waktu saya malam-malam lewat, siangnya itu kan Brazil ya mas.
2: Brazil.
1: Malamnya itu ada Belanda. Tiba-tiba saya lewat terus kayak kakak UGM dikasih bendera Belanda.
0: Menarik gitu. Itu betulan. Itu kalau, oh berarti harus cobain kalau Natal. Di sini rame juga biasa kalau Natal. Terus Piala Dunia, event-event kayak gitu. Wih, rame banget lah pokoknya. Yang bikin sok pasti harga makanannya.
2: Kemarin kita nyobain rahang tuna mas.
1: Kebetulan kayaknya nggak jauh berbeda.
2: Nggak jauh berbeda sih mas.
0: Kan di Jogja, karena setahu saya wisata kuliner murah dan enak itu biasa orang datangnya ke Jogja.
1: Ya, cuman itu hidden gem banget sih. Tapi kalau yang udah sering apa dari wisatawan datang itu udah lumayan naik sih harganya.
0: Oh sudah sama, sudah jauh beda sebenarnya.
2: Jauh beda mas.
1: Mungkin UMR-nya aja yang berbeda.
0: Baik, nah kita ngomongin soal ini nih, KKN kalian di sana nih. Andai kata nih, misal saja ketika KKN di sana, terus kalian menemui mungkin kendala begitu ya, maksudnya tiba-tiba mungkin ada sesuatu, misal contoh sakit dan lain sebagainya, itu bisa langsung balik secepat mungkin gitu ke tempat lagi, atau memang harus menyelesaikan selama 50 hari itu?
2: Kalau misalnya kita sakit sendiri mas, dari UGM udah menyediakan berbagai macam fasilitas kesehatan dari setiap lokasi ada. Jadi misalnya contoh dari BPJS kami itu sudah di link ke
0: berbagai, jadi aman ya, maksudnya gitu ya,
2: ke berbagai macam faskes yang ada di sekitar lokasi KKN kami. Dan juga satu tim kami ada yang sedang koas kedokteran mas.
0: Oh ada juga.
1: Ada dua.
0: Jadi ada dokter dokter juga.
3: Ada calon dokter yang bakalan datang, bakalan berujuk ke WISA gitu.
2: Betul, jadi satu tim kami memang tadi terdiri dari berbagai macam ini fakultas dan jurusan, dan salah satunya ada yang profesi kedokteran.
3: Kebayang. Bisa pusing, saya pusing sedikit nih kayaknya kok suntik tuh. Nah, ini kan kita tahu bahwa belakangan lagi ini nih viral banget masalah soal yang apa sih nama tambang-tambang itu loh.
2: Betul, Mas.
3: Teman-teman yang lagi viral banget kayak di Raja Ampat mulai itu. Jadi kalian lihatnya gimana sebagai ini mahasiswa hukum ini?
1: Mungkin gini, Mas. Kalau dari hukum kan konsentrasinya banyak ya, Mas. Ya? Kalau saya sendiri sebenarnya sama Axel tuh satu departemen, yakni di perdata. Tapi Axel itu fokusnya di ketenagakerjaan, kalau saya di hukum acara perdata. Sebenarnya kalau melihat dari, mungkin happening-nya adalah di tahun lalu ya, Mas, ya, terkait dengan pertambangan sendiri. Sejauh ini yang saya lihat itu kan yang masih berjalan adalah satu perusahaan ya. Dan kalau melihat karena dia sudah mengantongi AMDAL dan izinnya, so far sih emang okay lah ya. Tapi ketika kita coba untuk balik lagi di undang-undang, terutama di undang-undang cipta kerja, itu diatur ya, Mas, bahwasannya satu pulau kecil itu yang sebenarnya bisa untuk ditambang itu ada minimal ketika secara luasnya adalah 20 hektar.
3: Iya.
1: Yeah. Nah, tetapi memang di area tersebut sebenarnya itu kurang dari 20 hektar.
3: Iya, betul.
1: Itu yang menjadi pertanyaan sih, kenapa akhirnya kok bisa terjun adanya AMDAL dan izinnya seperti itu. Cuman ketika melihat dari masyarakat, ternyata masyarakat ngerasa itu juga membuka banyak
3: pro dan kontra lah pokoknya ya.
1: Iya, pro dan kontra, ada yang ngerasa okay lah, nice kok ada bantuan, udah ada pendidikan dan sebagainya. Ada juga yang memang ya tetap masih kontra saja seperti itu.
3: Karena emang kalian tahu nggak kalau ternyata di kota, mungkin di Jawa nggak ada atau mungkin sama sih, kalau di kota Sorong itu, bukan kota Sorong aja sih, hampir di sekitar daerah Papua itu ada yang namanya tanah adat.
2: Iya, yes, betul. Dan kami juga belajar sebutannya tanah ulayat kalau misalnya di kami di mahasiswa hukum.
1: Betul.
2: Dan tanah ulayat ini sendiri kan tanah yang sudah dimiliki dari nenek moyang dan di hukum sendiri kami diajari bahwasannya tanah ulayat merupakan salah satu hak penting yang dimiliki masyarakat adat. Betul. Yang harus diprioritaskan dan utamakan. Dan ketika ini when it comes to tambang ya, Mas, ketika ketika kami ngomong tambang, kami merasa bahwasannya seharusnya masyarakat adat nih harus diprioritaskan. Bagaimanapun caranya dan bagaimanapun apapun situasi dan kondisinya, karena masyarakat adat pun yang sudah tinggal jauh lebih lama sebelum perusahaan itu masuk. Jadi ketika implementasi itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, dan kami dari mahasiswa hukum sih sangat menyayangkan ya, Mas, tindakan-tindakan yang dinilai terlalu menguntungkan dari perusahaan dan merugikan dari masyarakat adat.
3: Iya, betul. Isa penasaran sih, misalnya apakah mungkin apa yang tanya sih di mahasiswa yang juga tergolong muda begitu ya, maksudnya pikiran anak muda soal ini, dimana saya pengen tanya itu mengenai sebenarnya hukum saat ini itu mereka lebih memihak ke masyarakat adat atau ke perusahaan sih, tapi nanti dijawab nanti aja.
1: Okay.
3: Jangan kemana-mana, kalian boleh chat tentu di 08219914 7873, sekali lagi di 08219914 7873, dan kita bakalan balik lagi, kita break sebentar ya.
2: Boleh.
3: Setelah yang satu ini kita bakalan masih balik lagi di Morning Vibe Pro 2 pagi ini.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai di

0: Baiklah teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Sebelum kita lanjut Morning Vibe Pro 2 pagi hari ini, Rama pengen update skor dulu nih buat teman Pro 2 semua. Untuk Tunisia Belanda, Belanda unggul 3-1 ya saat ini, dan Jepang Swedia lagi draw nih teman Pro 2. Skornya 1 sama teman Pro 2 ya. Baik, kita lanjut lagi untuk Morning Vibe Pro 2 pagi hari ini masih bareng Nurul ya.
1: Nurmala. Malah aja deh kayaknya Mas.
0: Aziza agak susah buat menghafal nama soalnya, dan Axel.
2: Betul. Kan?
0: Karena nama Axel tuh paling sering di Papua. Wow. Lumayan. Bahkan waktu datang namanya Axel saya pikir kayak, ah mungkin ini orang Papua yang dimana kuliahnya di Jogja, terus balik KKN lagi di sini. Pikirku gitu, ternyata enggak ya. Baiklah, kita tanya tadi tuh, pertanyaan yang tadi tuh. Soal apakah memang ternyata kalian belajar hukum, bahwa hukum di negeri tercinta kita ini lebih memihak ke perusahaan untuk kasus itu maksudnya, atau ke masyarakat, apalagi masyarakat adatnya.
1: Oke, mungkin aku jawab dulu ya.
0: Iya.
1: Terkait dengan hukum sendiri ya Mas. Memang sebenarnya kalau kita lihat hukum itu kan sebenarnya akan mengikuti siapa sih yang akan menegakkannya gitu. Secara hukum sendiri untuk masyarakat hukum adat dan hak-haknya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 18D, di mana masyarakat hukum adat itu diakui dan dihormati oleh negara dan juga hak-haknya. Salah satunya adalah hak ulayat tentunya. Dan kalau kita melihat di tahun 2025 ini Mas, sebenarnya tahun lalu itu kita ada KUHP nasional baru ya, kita pada undang hukum pidana, yang mana sebenarnya terkait dengan hukum adat itu juga menjadi salah satu titik utama baru banget di KUHP kita, terutama yang baru gitu kan. Dia mengatur terkait dengan hukum pidana adat dan sebagainya. Tapi kalau kita coba untuk melihat implementasi di lapangan, sebenarnya itu tidak semudah itu tentunya. Kemarin saya sempat waktu mau UTW dari kosan mau ke kampus, pas waktu coba untuk packing barang ya, itu tuh saya ketemu dengan satu GrabCar yang dia ternyata pernah kerja di sini Mas.
0: Di Sorong.
1: Di Sorong. Dan itu ada sengketa tanah yang mana ternyata itu adalah tanah ulayat juga. Itu ternyata waktu itu tanah ulayatnya, karena tanah ulayat itu pasti kan milik kelompok ya Mas. Dan itu ada salah satu ketuanya yang akhirnya mewakili dalam mediasi. Nah, di mediasi itu ternyata memang ya inilah, ada intimidasi. Hanya satu dari masyarakat hukum adat, lalu dari pemerintah daerahnya,
0: banyak orang itu.
1: Banyak orang dari entah itu Polri dan sebagainya. Dan itu tentunya di dalam mediasi itu sudah ada ketimpangan kuasa sendiri tentunya, sehingga dalam hal mediasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Terutama mungkin karena indeks ekonomi ya Mas, semuanya kayaknya berkas-berkas itu harus nyata. Dan kalau masyarakat hukum adat itu kan hanya berupa untuk mungkin kalau kepemilikannya berupa untuk pengumuman sendiri dari masyarakat lainnya, oh ya ini adalah tanahnya si A, tanahnya si B, mereka tidak memiliki satu berkas sertifikat gitu ya. Terutama untuk sekarang ada sertifikat yang elektronik dan sebagainya, mereka juga tidak update dan lainnya. Apalagi kalau misalnya mereka itu masih dikenai namanya hak eigendom, itu adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh waktu penjajahan Belanda Mas. Nah itu

0: sudah tidak berlaku saat ini. Dan itu akhirnya ya tentu masyarakat adat akan kalah sih mas di dalam
1: dirugikan gitu ya.
0: Yes, meskipun di hukum positif kita mengatur sedemikian rupanya, tapi kalau ternyata mungkin pejabatnya tidak bisa memahami atau mengutamakan adanya tadi yang dikatakan Axel terkait dengan mungkin secara kewajiban-kewajiban yang seharusnya negara itu bisa berikan ke masyarakat umat adat kayak gitu.
1: Iya, harusnya memang dibuatkan minimal lah surat-surat tanah-tanah itu ya, surat tanah itu ya.
2: Sosialisasi itu diperlukan mas dalam hal kayak pengakuan tanah ulayat ini kan banyak yang seperti Mala bilang ini berdasarkan pengakuan ataupun turun-temurun. Betul. Sementara dokumen-dokumen yang terus seiring berjalannya waktu berkembang ini kan makin banyak. Nah seharusnya pemerintah sebagai yang memfasilitasi ataupun menyediakan layanan ini tuh berusaha untuk memberikan kesempatan untuk masyarakat umum adat ini untuk mempunyai hak-hak mereka ataupun menuntaskan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pemerintah seperti itu mas.
1: Betul, karena ya itulah mungkin yang akhirnya membuat mereka kalah kurang lebih seperti itu adalah berkas-berkas yang tidak mereka miliki ya, karena mau dibawa sampai dimanapun tetap gitu ya kalah ya teman-teman ya. Itu gak kuat ya, gak kuat lah pokoknya. Nah terus inilah kita bergerak ke apa yang akan kalian lakukan nanti dalam jam 4 nih. Ini kalian kesana, kira-kira apa sih yang ada di gambaran kalian yang akan kalian lakukan?
2: Oke mas, ketik dari gambaran kami ketika kami membayangkan tentang Waisai Raja Ampat, kami berpikir bahwasan oh ini merupakan kepulauan, merupakan daerah tropis, daerah pesisir yang banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki. Dan untuk apa yang kami akan lakukan di sana, pertama pasti kami akan melakukan observasi mas. Jadi ketika kami sampai di Waisai, hal pertama adalah kami melakukan observasi karena kami menyadari bahwasannya kami kan tamu ya, pendatang. Hal yang kami lakukan adalah menyesuaikan dengan apa yang dimiliki di sana. Jadi bukan sekedar kayak oh kita membawa 100 program kerja dan mau nggak mau harus implementasikan.
1: Ya, biasanya kayak
2: ya,
1: gitu.
2: Seperti itu kan biasanya mahasiswa KKN yang kayak terlalu idealis dengan apa yang mereka punya. Padahal mereka lupa bahwasannya mereka ini merupakan tamu ataupun pendatang di lokasi yang baru. Jadi dari UGM pun sudah memanti-manti bahwasannya kalian lebih baik menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh potensi daerah dibanding kalian ngoyo-ngoyo untuk mengimplementasi apa yang kalian, idealisnya seperti itu. Jadi ketika kami nyampe Waisai, otomatis kami akan berusaha untuk berkomunikasi. Kalau misalnya dalam bahasa Jawa sebutannya sowan ya. Jadi berkomunikasi dengan seluruh stakeholder pemerintah di sana sekiranya sektor-sektor mana saja yang sekiranya perlu untuk dikembangkan kembali, perlu untuk di-upgrade oleh mahasiswa-mahasiswa KKN ini.
1: Wow, mas. Berarti benar-benar kayak kalian akan ngobrol dulu.
2: Betul mas.
1: Baru punya program kerja gitu ya.
2: Kalau program kerja bekalnya sih sebenarnya sudah ada mas. Untuk penyesuaiannya, misalnya contoh kayak kita tuh sudah nyusun sebelum nyampe Waisai 70%. Nah 30%-nya itu untuk adaptasi ataupun penyesuaian. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi gak serta-merta idealis dari ide pemikiran kami, tapi juga untuk melihat kondisi di lapangan. Gitu mas.
1: Tapi kan maksudnya kira-kira nih, pasti kan ada kayak apa sih garis besar gitu yang kalian bawa dari kampus yang akan dilakukan di Waisai, kurang lebih seperti itu. Itu saya penasaran apa sebenarnya.
0: Ya, jadi untuk kita sendiri sebenarnya untuk temanya kami adalah optimalisasi sumber daya lokal melalui pendekatan sustainable livelihoods berbasis blue governance yang nantinya itu dimiliki oleh berbagai sektor. Nah, aku sama Axel ini kan kayak kami dari hukum, tapi sebenarnya aku sendiri sama Axel itu berbeda. Kalau Axel fokusnya di pemerintahan, aku fokusnya di pendidikan.
1: Oh gitu.
0: Nah karena aku itu secara background adalah salah satu tutor kak di salah satu platform belajar namanya Alternativa Project, yang itu kami juga berkolaborasi. Dan aku sendiri kak, aku yang menjadi bagian atas di bagian staf pendidikan itu ada 3 orang. Kami juga akhirnya bekerja sama dengan salah satu komunitas lokal di sana namanya RBM, Ruang Belajar Maya Libit kak. Yes, nanti program kerja dari
1: Maya Libit.
0: Yes.
1: Di Jogja.
0: Oh no.
2: Di
0: Waisai kak. Di Teluk Maya Libit.
1: Yeah. Jadi sebelum kesini memang sudah ada kerja sama sama orang di
0: Waisai. Kami coba
2: sudah berkomunikasi,
0: melakukan audiensi seperti ya mungkin tadi ya dikatakan Axel. Kami coba untuk merancang berbagai macam program kerja. Itu mungkin banyak hal yang akhirnya kita ambil dari audiensi-audiensi. Cuma nantinya tentu apakah program kerja yang sudah akan kami rencanakan tadi akan 100% berimplementasi atau tidak, tentunya akan mengikuti dari observasi tadi. Salah satunya mungkin kalau dari program kerja saya kak, sebenarnya saya cukup berjenjang. Jadi yeah, pertama terkait dengan sosialisasi, terkait dengan mimpi. Jadi mereka di sana, sepengetahuan saya kak, banyak angka pendidikan, mohon maaf, angka pendidikan di sana masih sangatlah minim sekali. Banyak anak-anak yang merasa, oh ya sekolah itu adalah kewajiban, tapi mereka tidak bisa mendapatkan sebenarnya tujuan dari proses belajar itu seperti apa. Nah itu salah satunya menjadi program kerja saya. Lalu terkait dengan jalur-jalur masuk kampus, di sini harapan saya tuh banyak mungkin saudara-saudara kami, terutama di masyarakat distrik Waisai itu, yang memiliki semangat, motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikannya di pendidikan lanjut, terutama sampai kampus impiannya mereka masing-masing. Nah, nanti saya coba untuk intervensi sedikit terkait dengan jalur masuk, peluang beasiswa yang mereka bisa dapatkan, ada tips and triknya nanti kak. Terus juga karena saya selaku tutor tadi yang membantu siswa-siswi SMA untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, saya coba untuk masuk juga untuk memberikan beberapa materi apa aja sih tes yang ternyata diujikan ketika teman-teman itu ingin mendaftar ke kampus impian, kayak gitu.
1: Oke, ya. Dan memang itu sih yang sering dialami sama masyarakat yang ada di sini tuh, kita tidak ini loh, kurang lebih kayak agak susah menerima informasi sesimpel kayak tentang beasiswa.
0: Yeps,
1: itu kayak memang dikhususkan hanya untuk beberapa orang saja misalnya ya. Maksudnya ini yang selama ini saya ketahui seperti itu. Mungkin kurang beredar luasnya informasi tentang beasiswa, terus jalur masuk kampus ini tuh kayak gimana. Terus betul juga yang dikatakan sama Nurmala tadi, banyak ternyata masyarakat di, juga lah gak usah ke WIC, kita di Sorong dulu ya, yang dimana anak-anak kecilnya itu mungkin merasa bahwa sekolah itu gak terlalu perlu gitu loh. Alhasil mereka gak sekolah pun gak apa-apa sebenarnya, lebih enak di jalan, di luar-luar kayak gitu. Jadi memang belum menyadari bahwa sekolah itu penting, sehingga banyak juga orang tua di sini yang alhasil menyepelekan itu. Jadi tidak berusaha untuk sebisa mungkin membuat anaknya tetap berada di sekolah, kurang lebih seperti itu. Kamu tugasnya harus itu ya, Nurmala ya.
0: Karena itu benar-benar mungkin kalau dari pendidikan ya kak, karena itu adalah akar masalahnya tuh panjang sekali ya kalau ditarik ya, mungkin dari orang tuanya yang tidak teredukasi, jadi kayak anaknya udahlah putus sekolah aja, kerjanya dan sebagainya. Nah itu kan banyak ya kak. Jadi memang dari kami sendiri, kami akan coba intervensi dari dua arah, dari anaknya sendiri dan juga dari orang tuanya, kayak gitu.
1: Oke. Aksel gimana?
2: Oh, kalau dari saya sendiri di sisi pemerintahan, seperti yang saya bilang mas, bahwasannya Papua Barat ini kan baru ya mas, provinsi yang baru pemekaran dari Papua Barat. Dan ketika suatu provinsi mau melakukan pemekaran, otomatis kan akan banyak penyesuaiannya, terutama dari sisi pemerintahannya. Dan saya pun salah satu program kerja yang menjadi unggulan ataupun menjadi poin penting dari sisi pemerintahan adalah bagaimana digitalisasi dari seluruh dinas-dinas terkait untuk satu platform ataupun satu pintu, agar apa yang masyarakat butuhkan ataupun apa yang masyarakat perlukan dari pemerintah ini tidak bertele-tele mas. Bahwasannya kan kalau misalnya kita tahu untuk membuat KTP itu perlu waktu yang panjang, ataupun untuk perpanjang SIM dan segala macam. Dan kami dari di Jawa sendiri ataupun di Jogja, kami sudah melakukan digitalisasi itu dengan cepat mas. Cuman ketika di WISA ini, dan ketika kami waktu itu berdiskusi dengan masyarakat ataupun dengan pemerintahan, masih banyak kendala-kendala yang dialami dari sisi teknologinya ataupun dari sisi pemahaman masyarakatnya. Jadi salah satu PR kami ataupun salah satu yang ingin kami wujudkan adalah bagaimana menerapkan Papua Barat Daya ataupun WISA nanti ini menjadi kota yang dapat maju dari sisi pemerintahannya.
1: Tapi betulan, saya jadi penasaran, kalau bikin KTP di Jogja itu berapa lama?
2: Kalau bikin KTP di Jogja kurang lebih
0: sehari bisa jadi.
2: Iya, sehari dua hari bisa jadi mas.
1: Bisa jadi mas. Kalian di sini tinggalnya di BLK.
2: Di BLK saat ini mas.
1: Pernah lewat-lewat ke Capil situ mbak?
2: Lewat ngeliatin aja sih mas, ngeliatin kantor-kantor daerah sini.
1: Yuk lihat antrinya sepanjang apa? Iya.
0: Itu dia. Saya juga mau bertanya sebenarnya soal itu. Itu antri apa ya di sana?
2: Iya kan, bener kan? Iya. Tadi saya ngomong ke Mala, oh mungkin ini bansos kali ya antri ya. Soalnya yang antri panjang gitu mas, makanya kita mikirnya kayak oh mungkin ada event khusus gitu, event apa. Oh ternyata antri untuk ini ya mas?
1: Itu berkas. Buat KTP guys.
2: Ini belum.
1: Jadi menarik ya. Jadi benar di Sorong itu coba ditanya kalau lagi nongkrong atau lagi apa, tanyain orang Sorongnya itu, mereka akan apa ya, sedikit agak enggan, males gitu untuk ngurus-ngurus berkas-berkas yang berurusan sama pemerintah. itu apapun itu, entah mungkin pengurusan apa ya, izin membangun kah atau apa gitu, karena menurut mereka itu sesuatu yang
2: lama,
1: lama, ribet
0: dan butuh biaya.
2: Iya.
1: Iya, sebenarnya kalau di orang, saya tahu orang-orang Sorong sendiri tuh untuk biaya itu nggak terlalu mereka pikirin sebenarnya. Okay. Cuma itu tadi prosesnya ribet, lama, dan ya itulah yang akhirnya membuat mereka kayak yang
0: okay.
1: Itu banyak, itu paling simpel lihat catatan sipil itu. itu ada yang nanti datang, lusa datang lagi, besoknya lagi datang lagi,
2: belum selesai.
1: Astaga. Jadi emang itu betul. Betul banget Toxel, jadi kayak misal di YSS saya rasa juga sama sih. Apalagi ternyata di YSS sendiri jadi tempat pariwisata yang memang benar-benar apa ya, lagi banyak mata tertuju di situ lah.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Banyak juga pendatang yang datang, sehingga mungkin berkas-berkas yang tadi dibilang pengurusan mungkin KTP lah, atau sesimpel kayak surat domisili misal saya kayak gitu, mungkin agak susah ya. Betul. Karena tadi memang itu dia, ribet lah. Pokoknya kalau di Sorong urusan sama kantor pemerintahan habis semua sama sih. Punya pendapat yang sama kok pasti.
2: Iya. Dan terkait yang tadi yang wisatawan Mas, dan kami menyadari bahwasannya WSA ini kan kebanyakan hanya menjadi transit ya. Karena orang-orang kan kebanyakan maunya ke Piai Nemo ataupun ke wisata-wisata Raja Ampat yang memang lebih terkenal. Dan WSA ini cenderung lebih seperti lokasi transit saja ketika mereka mau masuk ke Piai Nemo. Dan kami menyadari bahwasannya untuk berkepanjangan ini kan nggak baik ya Mas, bahwasannya ini cuma dijadiin apa ya istilahnya senderan aja, mungkin nggak dilirik gitu. Jadi dari sisi pariwisatanya pun, dari ekonomi pariwisatanya, kami berusaha untuk mengembangkan bahwasannya WSA ini bisa lo berdiri sendiri, WSA ini bisa lo menarik mata wisatawan, dan juga bisa untuk menarik jauh lebih banyak dibanding hanya sebagai lokasi transit aja gitu Mas.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalian pertama dari Jogja, bahasa yang kalian pakai paling bahasa Indonesia, ya kan? Untuk logat paling agak susah ya, karena baru kan, paling sekitar 2 minggu lagi paling minggu baru bisa lah ya. Terus kalian tahu sendiri bahwa ternyata masyarakat khususnya di Papua sendiri kan masih banyak nih, mohon maaf, tapi itu realita ya, bahwa yang dimana belum punya inilah status pendidikan yang baik, kurang lebih seperti itu. Bagaimana caranya kalian nanti, apalagi kalian hukum ya kan, menjelaskan tentang apa program atau apa yang kalian mau agar mudah dipahami nih sama masyarakat yang ada di WSA nantinya.
0: Nah, itu adalah caranya? Salah satu tantangan kami sebenarnya. Waktu live TikTok kemarin sempat disampaikan juga kayak, wah kak, bahasa Indonesianya bagus banget, bisa gak bahasa Papua sedikit-sedikit gitu kan, karena nanti waktu coba sosialisasi agaknya kesulitan nih gitu kan. Nah itu yang salah satu challenge bagi kami tentunya di lapangan, kalau nanti ternyata nih masyarakatnya dalam hal mungkin berbahasa Indonesia itu masih kurang, terutama mungkin untuk kasus-kasus seperti kayak lingkungan yang bahasanya mungkin lebih sulit, dan juga hukum sendiri, kami coba untuk membuatnya seperti ini ya kak ya, mungkin kayak dianalogikan gitu ya.
1: Oke.
0: Iya, dianalogikan. Dan juga untuk bahasa sendiri sebenarnya, karena KKN Sorong WSA ini kan kak udah di tahun ketiga ya kita ketiga, ya. Jadi dari tahun 2024 itu sudah ada. Jadi sebenarnya masyarakat di sana itu sudah harusnya sih sudah mengenal ya, sudah mengenal kami.
1: Karena bukan kayak, kalian pertama kali yang betul, datang dari UGM gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Kemarin memang terakhir Februari barusan pulang itu periode 4-nya. Jadi seharusnya mereka sudah setidaknya punya gambaran banyak ya terkait dengan KKN itu seperti apa, dan mungkin untuk sosialisasi dan yang lainnya seharusnya sih tidak terkendala terlalu jauh ya, kayak seperti itu.
1: Ini ada chat dari Yusuf, katanya selamat melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengabdian masyarakat buat adik-adik mahasiswa KKN di Raja Ampat, semoga bisa berdampak bagi masyarakat setempat.
0: Terima kasih Kak makasih, Yusuf. Mas Yusuf.
1: Ini siapa teman kalian?
0: Mungkin Kak Gama.
1: Oke. Nah, ini soal untuk program tadi sudah ya kita ngomongin itu. Ini perbedaan budaya nih.
0: Ya.
1: Itu kita tahu bahwa notabene di WSA ya, itu walaupun banyak juga sih, tapi lebih banyak kurang lebih kayak mayoritasnya itu Nasrani, kurang lebih seperti itu ketika di sana ya kan. Kira-kira bagaimana nih kalian akan menyesuaikan hal ini nih? Karena jujur apa muslim mas ya?
2: Saya non muslim.
1: Non muslim. Banyak muslim. Yeah. Oh iya pakai kerudung. Jadi itu ketika kalian di sana itu pasti ada beberapa yang karena saya sendiri kayak yang di sini pun masih menyesuaikan kayak yang kalau di Jogja mungkin ketika ada azan ataupun apapun itu biasa kan break kayak gitu-gitu ya. Ya, di sini belum ada itu karena mungkin memang mayoritasnya Nasrani. Kira-kira apa nih yang akan kalian lakukan? Kalau Axel kayaknya enggak terlalu menyesuaikan gimana sih ya kan?
2: Malah lebih seneng banyak ya. Biasanya kan minoritas di sana. Di sini mayoritas.
0: Di sini mayoritas.
1: Gimana untuk Nurul deh kalau begitu?
0: Mala kak.
2: Mala. Okay.
1: Nur Mala. Iya.
0: Sebenarnya kalau dari tim kami cukup ini ya bervariatif ya, ada yang dari Buddha juga, ada yang gitu. Hindu,
2: ada Kristen. Dari Konghucu juga ada mas. Jadi kita berenam, ada dari 29 mahasiswa ini ada 6 agama di tim kita.
0: Betul. Islam jujur malah memang minoritas di sini.
1: Oke. Jadi nggak masalah sebenarnya ya?
0: Ya nggak masalah sih mas. Kemarin juga sempat nanya-nanya juga terkait dengan musuh dan sebagainya. So far sih aman ya, dan masyarakatnya juga saling menghormati. Jadi sebenarnya tidak terkendala ini banget sih. Temen mungkin kerasa kemarin waktu pembekalan gitu kan. Jadi ada azan maghrib gitu kan. Oke, kalian kan musafir ya teman-teman. Jadi kita gak ada break, langsung aja ya.
1: Iya, betul.
0: Itu kerasa oh minoritas gini banget ya.
1: Tapi betul, itu betul. Di Sorong sendiri memang kayak begitu. Jadi kayak memang beda kalau misalnya di daerah Jawa yang dimana setiap azan, break, pasti gitu kan. Apapun itulah, entah mungkin penyuluhan dan lain sebagainya kan. Tapi di Sorong ya percayalah itu jarang kita temui ya.
0: Okay.
1: Terus ini kan sekalian hukum, ya kan? Kira-kira apa sih yang membuat kalian anak muda loh kan? Maksudnya kan sekarang lo tapi ini ketika anak muda itu punya hal yang membuat mereka tertarik adalah kayak IT, kalau seperti itu kan? IT, terus komunikasi karena mereka pengen jadi YouTuber lah, kurang lebih seperti itulah ya. Kenapa kalian pilihnya hukum dan apa yang membuat kalian tertarik di Fakultas Hukum?
2: Oke, kalau dari saya sendiri, saya merasa bahwasannya hukum ini kan cukup fleksibel ya, dalam artian bisa masuk ke berbagai macam lintas sektor. Mau itu ke pemerintahan ataupun kita untuk ke korporat dan segala macam. Dan kami dan saya menyadari bahwasannya hukum di Indonesia ini terlalu banyak tumbul ke bawah ya mas ya. Maksudnya baru terlalu terlalu banyak tajam ke bawah yang membuat apa ya.
1: Hasil dewasa banget ya. kalian tahun berapa sih?
2: 2004 mas.
1: 2004. Kita jadi om guys. 2004.
0: Kelihatan banget gapnya.
1: Baik, tapi kamu sudah berpikiran bahwa itu ya hukum Indonesia itu tumpul ke bawah.
2: Dan saya pas waktu itu pas mau masuk kampus dan ngelihat bahwasannya oh prospek di hukum nih cukup banyak dan luas, maka dari itu saya milih di hukum karena waktu itu juga belum menentuin spesifik sih mas mau kemana. Dan sebenarnya aduh gimana yang mau ngomongnya, salah satu impian saya itu mau jadi PNS.
1: Tapi nggak harus hukum
2: ya? Nggak, cuman kan pemerintahan maksudnya kayak gampang gitu loh. Jadi kayak salah satu
1: iya betul. Tapi kalau hukum kan biasanya orang dihukum tuh jadinya jaksa nih. Jaksa atau hakim gitu kan.
2: Termasuk
1: atau
2: gitu
1: mentok, paling mentok itu adalah apa?
2: Yang pengacara.
1: Pengacara atau
2: hakim.
1: Yang surut tanah ini
2: notaris.
1: Biasanya notaris. Kalau kamu sendiri apa tujuannya untuk masuk hukum ini, cita-citanya mau kemana?
2: Cita-citanya sih ya tadi pertama PNS mas.
1: Jadi apapun deh, yang penting PNS ya.
2: Pengennya mas. Kayak karena ngelihat bahwasannya kakek saya kan PNS dan ketika pensiunan tuh lebih banyak ini ya mas benefit yang didapatkan sebagai betul. PNS. Terus juga yang kedua sih sebenarnya notaris itu menarik sih mas bagi saya karena kan ketika kita membantu orang untuk mengurusi surat-surat itu kan salah satu apa ya kepuasan pribadi bahwasan oh saya bisa membantu orang lain.
1: Iya.
2: Terutama yang tadi terkait yang tanah ulayat dan segala macam seperti itu.
1: Gitu. Baik, kalau kamu apa Nurmala?
0: Oke, kalau saya sebenarnya secara keluarga sih kalau ayah sama ibu itu bukan dari hukum gitu, tapi kalau kakek emang notaris. Nah, cuman sebenarnya di awal saya tuh tertariknya di hubungan internasional karena pengen jadi diplomat waktu itu, tapi ternyata ketika melihat kok demand di Indonesia ini HI kayaknya kurang
1: ya,
0: akhirnya coba melipir kok hukum menarik gitu. Akhirnya ke hukum. Nah karena konsentrasi saya hukum acara perdata mas, jadi fokusnya emang di acaranya. Saya sih ceritanya pengen jadi lawyer ya, di bidang di luar pengadilan, jadi ya mengurus soal arbitrase, mediasi, negosiasi. Makanya saya tertarik nih soal bahasan kayak kalau nanti ternyata akhirnya bisa ber-KKN tuh di Waisai, terutama saya coba untuk membaur ke masyarakat. Kalau mereka nih ada sengketa terkait dengan tanah wilayah dan sebagainya, mediasinya itu seperti apa? Nah itu mungkin nanti bisa jadi topik skripsi gitu.
1: Oh
0: kan,
1: gitu ya. Oh jadi benar-benar suka konflik ternyata di rumah lain.
0: Iya suka konflik.
2: Suka keributan ya.
0: Suka keributan emang.
1: Baiklah, nah kita sampai di penghujung pertanyaan nih. Satu hal yang saya pengen tanyain ke kalian nih sebagai generasi muda ya kan, apalagi di hukum gitu ya kan. Kira-kira apa yang menjadi harapan kalian untuk Waisai, tentu saja tempat yang kalian akan tuju ini kedepannya? Terserah, mau Nurma dulu, mau Axel dulu.
2: Oke, harapannya sih pertama ya mas, sebagai mahasiswa hukum, saya berharap bahwasannya implementasi hukum yang ada di daerah-daerah terutama di Waisai bisa sama seperti hukum positif yang seharusnya ada seperti itu mas. Jadi kayak penerapan-penerapannya pun sebisa mungkin mengimplementasikan apa yang emang seharusnya, bukan dibuat-buat. Itu harapan saya sebagai mahasiswa hukum. Cuman kalau harapan pribadi sih, saya berharap bahwasannya masyarakat Waisai terutama bisa menerima kami mahasiswa KKN ini selama 50 hari ke depan, agar apa ya, kekeluargaan yang akan timbul nantinya akan semakin erat, semakin akrab, dan juga kami berharap bahwasannya apa yang kami berikan nanti kurang lebih dapat diterima dengan baik sama masyarakat Waisai dan bisa diimplementasikan ketika kami sudah selesai KKN seperti itu.
1: Terus normalnya?
0: Oke, kalau saya sendiri mungkin ya mas, banyak orang bilang KKN ini kadang mungkin karena kita masih muda juga, kita suka menggebu-gebu gitu kan, bikin program kerja yang susah dan yang kayak wow gitu. Harapannya tentunya mungkin dengan program kerja yang kami buat, kami juga akan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena lagi-lagi ini kami datang dengan membawa ilmu yang berbeda-beda, tentu untuk menjawab apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat. Tapi kami akan mungkin bisa dibilang kami gak akan bisa menjanjikan, karena 50 hari kayaknya untuk menyelesaikan satu masalah
1: kurang
0: yang
1: ya?
0: Sudah ya tentu itu sangat sulit sekali. Cuman harapannya semoga apa yang nantinya kami bisa berikan ke masyarakat terutama di distrik Waisai itu bisa membantu mereka, terutama untuk setidaknya mampu meringankan ya beban dari masyarakat itu sendiri dari beberapa tantangan-tantangan terutama di era teknologi sekarang ini kayak gitu. Dan tentunya tadi terakhir setelah kami pulang, semoga program kerja yang sudah kami berikan atau bekal yang sudah kami berikan itu mampu sustain, dan juga dari masyarakatnya bisa tetap terjalin baik kerjasama antara kami selaku perwakilan dari UGM, terutama KKN UGM, dan juga masyarakat di distrik Waisai.
1: Gitu. Baik, semoga ada ini ya, pencapaian manfaat sendiri yang dirasakan sama masyarakat setelah kalian dari sana lah ya.
2: Betul.
1: ini satu deh, mungkin yang lain juga pada bertanya-tanya, dan kalian tahu bahwa UGM kan jadi kampus yang dimana menjadi banyak sekali minat anak muda untuk bisa masuk di situ, ya kan? Bahkan di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi di luar topik ya, kira-kira apa sih tips bisa masuk di UGM?
2: Gitu? Mungkin malah ya sebenarnya.
0: Oke, mungkin saya sebagai tutor ya. Mungkin satu yang mungkin pendengar harus tahu ya, kalau ada yang bilang kampus semua sama aja, itu bullshit teman-teman. Yakinlah itu gak semua seperti itu. Jujur, menurut saya sendiri sebagai mahasiswa UGM, terutama di UGM sudah hampir kurang lebih 3 tahun gitu kan, banyak privilege yang akan teman-teman dapatkan dan mungkin dari kampus lain tidak bisa berikan seperti itu. Jadi mungkin tipsnya buat teman-teman yang pengen masuk UGM, jujur harus belajar teman-teman. Harus tahu dulu sih motivasinya kenapa harus ke UGM. Terutama ini buat teman-teman yang dari Sorong atau mungkin dari luar Jawa yang pengen masuk ke UGM, harus benar-benar dikuatkan dulu motivasinya apa, komitmennya, dan juga tentu terus belajar sih seperti itu. Itu penting.
1: Gak ada cara lain lagi ya. Pokoknya ya, itu aja.
0: Itu harus.
1: Intinya cuma itu ya.
0: Betul. Karena tentu buat teman-teman yang di luar Jawa, itu kerja kerasnya harus 3 kali lebih besar dibandingkan teman-teman yang di Pulau Jawa. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.
1: Baik. Terima kasih banyak buat kalian berdua ya. Semoga after dari sana bisa cerita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya.
0: Boleh banget.
2: Siapa aman aja.
1: Kalian kan penasaran juga dari sana apakah Nurmala sudah bisa bicara sako-sako.
0: Mungkin nanti kita siarannya pakai bahasa Papua ya.
1: Baik, terima kasih banyak sampai di sini sudah untuk pendengar kita teman Pro 2 ngobrol di Morning Vibe Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih banyak, tapi jangan kemana-mana karena masih banyak acara yang bakalan sayang untuk kamu lewatkan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
6: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
6: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
7: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Nah, teman berdua sampai di sini sudah ramah menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak. Selamat buat Belanda, terus Jepang ya, yang sudah lolos ke fase berikutnya. Jepang agak susah nih. Mereka bakalan ketemu Brasil, teman berdua ya. Tapi seru sih. Kira-kira Brasil versus Jepang nanti siapa bakalan menang ya? Tapi masih lama kok, teman berdua. Ya, memang pertandingan sepak bola kali ini di Piala Dunia ini benar-benar di luar inilah ya, di luar prediksi teman berdua. Jadi beneran kayak sesuatu yang mengaget-ngagetkan gitu ya, bikin banyak surprise, drama dan lain sebagainya yang patut untuk diikuti. Oke, terima kasih banyak. Rama pamit. Ini kayak bakalan hujan teman berdua, jadi jangan lupa bawa jas hujan dan juga payung di kendaraan teman berdua masing-masing. Bye-bye.

96,7 FM Produeri Serang, teman terbaik kamu teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Radua. Di siang hari ini ditemani sama Rian, pastinya di jam 11 ini ya teman Radua, sampai dengan di jam 6 sore. Ya, di mana nanti ada Produa Hitlist menemani kamu teman Radua di jam 11 ini. Lagu-lagu hits itu saya putarkan dan ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu teman Radua yang lagi kerja di rumah alias WFA ataupun di kantor. Selamat beraktivitas, selamat siang, selamat menikmati hari Jumat ini. Hari Jumat itu biasanya cepat kok teman Radua. Tapi harus menikmati ya suasana di siang hari ini. Walaupun tadi sempat saya ke kantor, daerah Kilo itu mulai gerimis dan kendaraan sangat padat sekali ya teman Radua. Apalagi ada konvoy Piala Dunia, yang dimana tadi itu Belanda menang, otomatis dong konvoy baru saja lewat depan Kilo 10. Yang pastinya kalau kamu mau buru-buru, jangan sampai kamu itu terjebak macet karena ada konvoy tersebut. Ya mungkin bisa cari jalan alternatif lain. Ya sebaiknya mungkin lewat belakang, lewat arteri lah teman Radua. Buat kamu yang mungkin buru-buru atau mungkin mau cepat ke kantor, takutnya tiba-tiba kalian jalan lewat jalan depan terus dapat konvoy itu, waduh, bisa-bisa macet ya, dan kamu itu tidak tepat waktu sampai di tempat tujuan teman Radua. Oke teman Radua, Produa Hitlist, saya mau mengajak kamu kirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Produa di 0821 9914 7873. Sekali lagi 0821 9914 7873. Kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu dan nanti kita dengarkan seksama teman Radua. Tetap stay tune aja di Produa FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Teman-teman terbaik kamu, teman Redua. Kita sapa dulu beberapa teman Redua yang ada di luar sana yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro2. Yang dari WhatsApp ini ada Willy, katanya selamat siang kak. Ini dengan Willy yang lagi mangkal di seputaran Rebu. Kak, saya request lagunya Ado yang judulnya Kira Dong, di mana lagu ini spesial buat teman-teman supporter Jepang yang hari ini lolos ke round of 32 dan akan berhadapan dengan Brazil. Semoga yang kedua tim mampu menunjukkan permainan mereka. Semangat ya buat kakak yang lagi bertugas juga teman.

masih Daizen Maeda, teman Radua. Jadi tidak lama berselang kemudian, Anthony Elang itu memaksa laga kembali imbang via golnya di menit ke-62. Ya, di mana Jepang itu masuk runner-up dengan raihan 5 poin hasil 2 kali imbang dan 1 kali menang. Jepang menemani Belanda yang langsung masuk ke babak berikutnya, teman Radua. Sementara itu, Swedia berada di peringkat ketiga dengan torehan 4 poin dari 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Swedia juga memastikan diri tembus ke 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Selamat buat Kak Willy, tim favoritnya masuk ke 32 besar ya. Dan juga Belanda pastinya yang lagi pawai di hari ini. Kayaknya sudah sampai di mana ya pawainya itu. Kayaknya mereka itu putar di IMAS kah? Atau mungkin di putar ke-12an ya. Pastinya kalau ikut pawai harus wajib patuhi aturan lalu lintas ya, teman Radua. Dan kita lanjut menyapa teman Radua lagi yang bergabung lewat WhatsApp. Ada Maternal yang katanya pengen request lagunya Hindia yang berjudul Everything You Are. Oke, kita langsung aja requestan dari Kak Willy tadi dan juga Maternal yang bergabung di siang hari ini, teman Radua. Buat kami yang ingin lagunya diputarkan kayak Maternal dan Kak Willy, bisa langsung saja ya kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Radua di 0821-9914-7873. Saya tunggu requestan kamu di siang hari ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih ditemani sama Rian di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau bergabung, mau kirim lagu, boleh langsung teman Pro 2 di 0821 9914 7873. Sekali lagi 0821 9914 7873, teman Pro 2. Jadi nanti kamu kirim lagu, nanti saya putarkan di Pro 2 RRI Sorong, dan tentunya bisa didengarkan seksama teman Pro 2. So teman Pro 2, ada informasi yang dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi itu resmi menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik secara nasional mulai 1 Juli 2026, teman Pro 2. Jadi biometrik ini tuh apa ya teman Pro 2, kalau kalian beli kartu itu registrasinya pakai kartu, terus foto selfie ya teman Pro 2, biar dicocokkan dengan data yang kamu input. Jadi melalui teknologi pengenalan wajah ini itu terhubung dengan data Dukcapil teman Pro 2, di mana pemerintah berharap itu dapat menekan maraknya penipuan digital, spam call, phishing, hingga penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu. Jadi seluruh operator seluler itu disebut telah menyiapkan sistem registrasi biometrik yang bisa diakses melalui keran layanan aplikasi maupun situs resmi masing-masing. Jadi kalau tidak pakai SIM berbasis biometrik itu tidak bakal aktif SIM-nya teman Pro 2, maksudnya kartu SIM seluler HP ya. Dimana Komdigi juga menyebut kebijakan ini tuh hadir setelah kerugian akibat kejahatan cyber di Indonesia mencapai 9,5 triliun hingga April 2026. Selain meningkatkan keamanan pengguna, registrasi biometrik itu juga diyakini dapat menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat melalui validasi data pelanggan yang lebih akurat. Jadi pemerintah menegaskan data biometrik tidak akan disimpan oleh operator maupun Komdigi, melainkan hanya untuk digunakan proses verifikasi identitas dengan standar keamanan internasional guna melindungi privasi masyarakat. Betul sekali teman Pro 2, ini sangat bermanfaat ya. Dimana saya pernah pakai HP, bukan pernah sih, sekarang pakai HP sih teman Pro 2. Jadi orang itu telepon, spam dan sebagainya, nomor tidak dikenal. Waduh, dengan adanya ini, itu pengguna satu orang itu bisa dibatasi ya untuk mengakses kartu SIM atau membeli SIM registrasi yang dibeli di konter-konter. Itu batasnya hanya 3 teman Pro 2, dan 3 tersebut itu pasti ketahuan siapa pemilik kartu tersebut. Misalnya 0829 itu ditahu ya, itu siapa nomor AP-nya dan datanya itu pasti kelihatan teman Pro 2. Yang dimana ini tuh mengurangi penipuan digital yang saat ini tuh banyak di mana-mana ya teman Pro 2, sampai mengakibatkan kerugian mencapai 9,5 triliun. Itu tidak sedikit teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita siapa dulu beberapa requestan teman Pro 2 yang sudah bergabung di siang hari ini.

Ada Alam yang katanya pengen request lagunya Nadine Amiza yang berjudul Di Akhir Perang. Katanya spesial buat teman kantor saya yang lagi kerja di kantor. Setelahnya semangat buat teman-temannya. Ya kurang lebih 10 menit lagi sudah waktu istirahat. Oke, terima kasih Alam sudah masuk. Kirimkan lagu kesukaannya dan pastinya kita dengarkan. Terus ada siapa lagi? Nomornya tidak ada nama ini teman Radua. Katanya, "Assalamualaikum Kak." "Waalaikumsalam." "Selamat siang. Mau izin request lagu dari Tata Janeta yang berjudul Korbanmu Kak." Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih ya. Nanti kalau bisa request lagu nanti dikasih nama ya. Supaya saya mau menyapa kamu juga teman Radua. Oke, langsung saja. Yang pertama Nadine Amiza, terus lagunya Tata Janeta yang berjudul Korbanmu. Masih ada 5 menit untuk masuk. Kirim lagu kamu teman Radua biar kita dengarkan sesama. Langsung aja Nadine Amiza.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Santai Siang teman berdua, kurang lebih 5 menit lagi ya kita masuk di jam 12 teman berdua. Tapi sebelum kita masuk di jam 12, requestan terakhir datang dari WhatsApp, yaitu ada Argirai yang ada di kilometer 12 masuk. Katanya kak di sini lagi gerimis, boleh dong diputarkan lagunya Yung Kei yang berjudul Blue. Ini mana mungkin ini tuh bisa bisa melihat kenangan-kenangan yang lamanya. Asik. Oke, nanti saya putarkan pastinya. Terima kasih sudah bergabung. Dan teman radio saya informasikan di jam 12 itu saya akan hadirkan lagu-lagu nuansa islami, tepatnya di jam 12 siang. Sembari kamu siap-siap untuk sholat Jumat teman radio di hari ini, di hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026. Tidak terasa 4 hari lagi gajian. Asik. Tunggu aja gajiannya teman Radio, pasti bakal masuk. Oke, lagu terakhir di Pro 2 Hitlist. Dan tentunya Pro 2 Hitlist akan kembali di esok hari di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan di jam 12 siang. Terima kasih teman Radio yang sudah request dan bergabung di Pro 2 RRI Sorong.

Beberapa lagu bernuansa islami telah menemani kamu siang hari ini teman Radua. Semoga tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga membawa ketenangan dan menjadi pengingat di tengah padatnya aktivitas. Dan khusus untuk kamu teman Radua yang beragama Islam, hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh berkah bagi kaum muslimin. Jangan lupa untuk segera mempersiapkan diri menunaikan sholat Jumat teman Radua. Jika masih beraktivitas, usahakan menyelesaikan pekerjaan kamu yang sedang dikerjakan dan berangkat lebih awal ke masjid agar bisa mengikuti khutbah dengan khusyuk teman Radua. Semoga ibadat sholat Jumat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan, kemudahan, rezeki serta kesehatan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk teman Radua yang sedang dalam perjalanan menuju masjid, semoga diberikan kelancaran dan selalu berhati-hati di jalan. Tetaplah bersama kami di Pro 2 RRI Sorong di 96,7, di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Semoga hari Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan

0: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi. Hai.

Mana menikah teman-teman Radua di siang hari ini ya, di mana saya Rian yang pastinya bakal mengupdate informasi tentang Piala Dunia 2026. Di mana kita mulai dari hasil pertandingan dulu teman-teman Radua. Di mana hasil pertandingan grup D itu ada Turki melawan Amerika Serikat, itu hasil skornya 3-2, di mana Turki unggul 3 dan Amerika Serikat 2 teman Radua. Di posisi grup D juga ada Paraguay yang melawan Australia dengan skor 0-0 teman Radua. Di grup F itu ada Tunisia versus Belanda, di mana Belanda menang skor 3 dan Tunisia 1. Selamat buat Belanda yang tentunya masuk ke babak selanjutnya teman Radua, alias di 32 besar. Terus di grup F sendiri itu tadi ada Jepang melawan Swedia, skor imbang 1 sama. Waduh, Jepang otomatis kayaknya lawan Brazil nih teman Radua. Terus di grup E itu ada Curacao melawan Pantai Gading dengan skor 0-2. Ini mana Pantai Gading unggul dengan skor 2 dan Curacao 0. Waduh, ini Pantai Gading ini ada pemain King MU ya. Kenapa ada pemain King MU itu susah dikalahkan teman Radua? Waduh. Ada Amad Diallo di dalam Pantai Gading. Terus ada di grup E itu ada Ekuador yang melawan Jerman dengan skor 2-1. Waduh, ini jujur janggal sih teman Radua. Ekuador bisa menang tuh. Dan tentunya Ekuador ini melawan Jerman itu di hari ini juga teman Radua, tadi di tanggal 26 Juni 2026. Itu tadi hasil pertandingan yang main di tanggal 26 ini. Dan nanti ada jadwal pertandingan yang bakal saya update buat kamu teman Radua untuk besok di tanggal 27 Juni. Itu nanti ada pertandingan besar, yaitu Norwegia versus Prancis. Waduh, jadi teman Radua masih banyak pertandingan-pertandingan besok yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
1: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
2: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
3: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
4: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
5: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
0: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Perdua Sport masih menemani kamu sampai dengan di jam 2 siang teman Perdua. Jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id itu besok di jam 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Itu ada pertandingan besar ya, di mana Norwegia melawan Prancis teman Perdua di tanggal 27 Juni 2026. Apakah Mbappe mampu mengalahkan Haaland atau Haaland yang mengalahkan Mbappe teman Perdua? Nanti kita lihat besok pertandingannya gimana, siapakah yang bakal menang. Dan berikutnya itu ada Senegal melawan Irak di jam yang sama, di jam 2, tapi stadionnya berbeda teman Perdua. Senegal melawan Irak di tanggal 27 Juni 2026. Terus di grup H itu ada Tanjung Verde melawan Arab Saudi di jam 7 waktu Indonesia Timur. Di grup H lagi itu ada Uruguay melawan Spanyol di jam 7 waktu Indonesia Timur. Waduh, Spanyol. Wajib sih Spanyol menang ini teman Perdua supaya masuk ke 32 besar. Terus ada Selandia Baru melawan Belgia teman Perdua. Terus ada Mesir melawan Iran di jam 10. Ya, jam 10. Di jam 8 waktu Indonesia Barat. Tapi waktu Indonesia Timur itu jam 10 ya. Itu ada Selandia Baru melawan Belgia, terus Mesir lawan Iran di jam 10. Terus di besoknya itu di tanggal 28 di hari Minggu ada Kroasia di jam 4 melawan Ghana. Terus ada Panama melawan Inggris. Terus ada Kolombia melawan Portugal. Ini main di 4.30 waktu Indonesia Barat, berarti jam 6.30 lah. Terus ada Kongo melawan Uzbekistan nanti di tanggal 28. Terus ada Yordania melawan Argentina itu di jam 9 besok di tanggal di hari Minggu teman Radua di tanggal 28. Argentina melawan Yordania, terus ada Aljazair melawan Austria di jam 9 waktu Indonesia Timur di hari Minggu teman Radua. Untuk klasemen sementara kita update dulu teman Radua dari grup A sampai dengan di grup F. Ini mana babak tiga pertandingan sudah dilalui dan ini tuh hasil final klasemen. Di mana Meksiko di grup A yang memimpin klasemen teman Perdua. Terus di posisi kedua itu ada Afrika Selatan, di posisi ketiga dari Korea Selatan. Terus ada Ceko di posisi keempat grup A. Nah, terus di grup B sendiri itu ada Swiss yang memimpin klasemen dengan 7 poin. Di urutan kedua ada Kanada, urutan ketiga ada Bosnia, dan yang terakhir di urutan empat ada Qatar. Berarti Qatar ini gugur teman Perdua. Di grup C itu Brasil yang memimpin klasemen. Terus di posisi kedua itu ada Maroko, di posisi ketiga Skotlandia, di posisi 4 ada Haiti. Dan di grup D sendiri itu yang memimpin klasemen Amerika Serikat, di posisi kedua ada Australia, di posisi ketiga Paraguay, di posisi keempat ada Turki. Di grup E sendiri itu yang memimpin klasemen ada Jerman, dan di posisi kedua ada Pantai Gading, di posisi ketiga ada Ekuador, di posisi keempat ada Curacao. Nah, untuk grup F sendiri itu yang memimpin klasemen itu ada Belanda dengan 7 poin. Terus ada Jepang di posisi kedua, di posisi ketiga ada Swedia, dan posisi keempat Tunisia teman Perdua. Dan itu tadi ya hasil klasemen final yang dimana sudah bermain 3 match teman Perdua, dan tentunya posisi nomor 1 dan runner up itu bakal masuk ke berikutnya, dan ranking 3 itu bakal dipilih lagi ya siapa yang terbaik yang dimana akan masuk ke babak berikutnya teman Perdua, dimana posisi ketiga itu akan dipilih sama mungkin FIFA atau mungkin ada panitia di sana teman Perdua. Oke teman-teman, itu tadi klasemen sementara dan jadwal
pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi tentang jadwal pertandingan full match atau hasil pertandingan dan klasemen, kalian bisa kunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Oke teman Radua, masih banyak informasi olahraga yang menemani kamu di siang hari ini sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2FM di 96,7 dan aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Masih di Produa Sport, teman Produa, sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Ini informasi terakhir sebelum kita masuk di jam 2, teman Produa, yang masih sama dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Ya, di mana pelatih Real Madrid yaitu Jose Mourinho berharap para pemain yang tampil di Piala Dunia segera kembali ke klub, teman Produa. Jadi Mourinho itu berkelakar bahwa ia ingin para pemain Real Madrid tersingkir dari turnamen tersebut. Jadi Jose Mourinho pada hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026 itu menyatakan agar pasukannya segera mempersiapkan diri menjalani persiapan pramusim. Jadi pelatih baru Real Madrid itu tidak sabar untuk melatih skuad Los Blancos, ini mana julukan Real Madrid, teman Redua. Jadi Jose Mourinho dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, di mana dia pernah mengatakan bahwa dirinya adalah pelatih yang istimewa, di mana media barat sering menjuluki sebagai pelatih the special one. Prestasinya sebagai pelatih memang sangat moncer, teman Redua, di mana Mourinho mulai terkenal ketika melatih klub Portugal yaitu Porto yang berhasil memenangkan Liga Champions pada tahun 2022. Maksudnya 2002, teman Redua. Di mana posisinya sebagai pelatih Real Madrid saat ini adalah yang kedua kalinya, teman Redua. Di mana Jose Mourinho pernah melatih klub elit Spanyol Real Madrid pada musim 2010 sampai dengan 2013 sebelum hengkang ke Chelsea, tepatnya di Liga Inggris. Jadi sejumlah pemain Real Madrid saat ini masih membela timnas negara masing-masing di Piala Dunia 2026. Mereka tergabung dalam timnas favorit seperti Kylian Mbappe dari Prancis, Vinicius Junior dari Brazil, dan Brahim Diaz dari Maroko. Ketiga timnas itu dipastikan maju ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026. Situasi itu membuat klub harus menyesuaikan program persiapan tim. Jadi Jose Mourinho itu sebelumnya mengatakan fokus utamanya membangun kekompakan tim dan memaksimalkan kualitas para pemain. Pelatih asal Portugal itu yaitu Jose Mourinho menambah tugasnya saat ini menemukan cara agar seluruh pemain dapat bekerja sebagai kesatuan di Real Madrid, teman Redua. Jadi Mourinho menegaskan fokusnya adalah memaksimalkan potensi para pemain yang ada dan membangun tim yang solid untuk bersaing di berbagai kompetisi, teman Redua. Itu tadi informasi olahraga yang terakhir, teman Redua, di Produa Sport. Dan tentunya Produa Sport akan kembali di esok hari di jam yang sama, yaitu dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Untuk informasi olahraga lainnya, teman Redua, kalian bisa lihat atau baca di halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman Redua. So, teman Redua, saya masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Produa FM di 96,7, aplikasi RRI Digital, dan website rri.co.id.

menikmati Jumat siang ini teman Redua, dan tidak terasa sekarang itu sudah menunjukkan di pukul 14 lewat 15 waktu Indonesia Timur. Semoga aktivitas kamu di siang hari ini berjalan lancar ya teman Redua, dan tetap semangat menjalani sisa hari. Di mana di luar studio, saya lihat di luar sana, tepatnya di kantor RRI Sorong teman Redua, itu sedang gerimis ya. Di mana membuat suasana itu lebih sejuk dan nyaman pastinya teman Redua. Buat kamu yang mungkin masih beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa siapkan payung ataupun jas hujan ya teman Redua, terutama buat kamu yang kerjanya di lapangan teman Redua. Tetap hati-hati ya, karena jalanan biasanya itu menjadi lebih licin teman Redua. Kalau kamu daerah kamu maksudnya teman Redua, itu apakah sudah mulai gerimis atau mungkin cerah atau mungkin hujan deras teman Redua? Kamu bisa kabari Rian ya, supaya kita infokan ke teman Redua di luar sana yang mungkin dari arah Kampung Baru menuju Aimas, begitupun sebaliknya dari Aimas menuju kota teman Redua. Kamu juga bisa ceritakan kamu siang hari ini lagi ngapain sih, atau mungkin lagi jaga usaha, atau mungkin lagi siap-siap untuk pulang kerja. Karena biasanya hari Jumat itu pulangnya agak cepat, atau mungkin sama aja teman Redua. Semangat pastinya buat kamu yang menjalani sisa hari ini teman Redua, yang mungkin beberapa jam lagi kamu sudah pulang kantor, atau ada beberapa teman Redua yang kerjanya WFH. Selamat menikmati suasana siang hari ini, dan pastinya ada lagu-lagu enak yang tidak bikin ngantuk. Dan kamu itu bisa fokus dalam beraktivitas teman Redua. Dan nanti juga ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di siang menjelang sore hari ini. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong bersama Rian menemani kamu teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di siang menjelang sore hari ini. Nah teman Radua, biasanya logo hari ulang tahun Republik Indonesia itu diumumkan begitu saja. Tapi tahun ini ada yang berbeda nih teman Radua. Jadi untuk pertama kalinya pemerintah itu membuka polling publik agar masyarakat bisa ikut memilih logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dari 124 karya yang masuk dalam sembara nasional, itu ada 5 desain terbaik berhasil lolos ke tahap final nih teman Radua. Jadi kelima logo tersebut itu merupakan karya desainer Indonesia dari berbagai daerah dan mengusung tema hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi menurut pemerintah, langkah ini tuh dilakukan agar peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Jadi pollingnya itu berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan di tanggal 28 Juni 2026 melalui halaman resmi Presiden Republik Indonesia teman Radua. Jadi buat kamu yang mau ikut polling, itu bisa langsung ke halaman resmi Presiden Republik Indonesia ya. Dan menariknya, peserta yang ikut memilih itu juga berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah teman Radua. Mulai dari undangan upacara detik-detik proklamasi, souvenir resmi hari ulang tahun Republik Indonesia, hingga bantuan pendidikan. Jadi teman Radua, sebaiknya langsung kalian polling, siapa tahu dapat undangan ataupun souvenir atau mungkin dapat hadiah teman Radua hasil polling kamu. Kalau saya lihat di halaman resminya teman Radua, itu logonya keren-keren ya. Dan tentunya kita itu bisa pilih, cari aja di Google atau di internet kamu, logo hudri.istanapresiden.go.id. Dan di situ nanti ada menampilkan 5 logo teman Radua yang nanti polling tertinggi itu akan dipakai untuk logo hari ulang tahun Indonesia di Agustus teman Radua. Di mana di sini kandidatnya tuh ada David Wirawan P, itu desainer asal Surakarta, ada desainer berasal dari Padang, terus desainer dari Malang, Denpasar dan Batam. Dan logonya tuh keren-keren. Kalian tuh bisa pilih logo favorit, masukkan nama lengkap, nick, terus nomor telepon, alamat kamu, ulasan kamu, dan kamu tekan kirim dan pilih teman Radua. Dan tentunya mudah-mudahan pilihan kamu itu bisa menjadi logo untuk hari ulang tahun Republik Indonesia nanti di Agustus teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Ada sebuah penelitian yang menarik kita bahas, teman Radu. Terutama buat teman Radu yang masih duduk di bangku sekolah atau baru memasuki usia remaja. Di mana sebuah riset dari University of Georgia itu menemukan bahwa sebagian remaja yang tidak sedang berpacaran itu cenderung memiliki tingkat stres dan depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menjalani hubungan asmara, teman Radu. Jadi penelitian yang dipublikasikan di Journal of School Health itu juga menunjukkan bahwa banyak dari mereka itu memiliki kemampuan bersosialisasi dan kepemimpinan yang baik. Tentu saja ini tuh bukan berarti pacaran itu pasti buruk ya, teman Radu, atau tidak pacaran pasti lebih bahagia. Setiap orang itu memiliki pengalaman dan perjalanan hidup yang berbeda, teman Radu. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu menjaga hubungan yang sehat, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Di usia remaja mungkin ada yang merasa harus segera punya pasangan karena melihat teman-teman di sekitarnya, teman Radu. Padahal tidak ada aturan bahwa semua orang harus menjalani fase itu pada waktu yang sama. Fokus pada pendidikan, mengembangkan hobi, mengejar cita-cita, dan membangun pertemanan yang positif itu juga merupakan bagian penting dari proses tumbuh dewasa, teman Radu.

kedua di luar sana cukup panas ya. Tadi sempat hujan dan panas lagi. Waduh, pastinya jangan lupa untuk minum air putih secukupnya teman Radua. Di mana di tengah aktivitasnya kamu ada satu hal sederhana yang sering terlupakan, yaitu minum air putih. Jangan tunggu haus dulu baru minum teman Radua, karena rasa haus biasanya menjadi tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan, apalagi kalau cuaca sedang panas atau kamu banyak beraktivitas di luar ruangan. Tubuh kamu itu membutuhkan lebih banyak asupan cair agar tetap segar dan fokus teman Radua. Sempatkan sejenak untuk mengambil botol minum kamu dan isi kembali energi kamu dengan segelas air putih. Jadi kebiasaan sederhana ini itu bisa membantu menjaga konsentrasi kamu, mengurangi rasa lelah, dan membuat tubuh kamu itu tetap bugar sampai dengan sore hari nanti teman Radua. Sedikit lagi kita masuk di jam 3 teman Radua waktu Indonesia Timur. Jadi sebaiknya minum dulu sebelum melanjutkan aktivitas, atau mungkin stretching dulu supaya ngantuknya juga hilang teman Radua, yang mungkin bisa menunda dulu pekerjaannya, terus stretching mungkin dengan jalan kaki di seputaran kompleks atau ngobrol sama teman kamu teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Teman terbaik.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Teman kedua, saya mau update harga emas. Ya mungkin kamu mau investasi atau mau beli emas, teman kedua. Jadi harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada perdagangan Jumat di tanggal 26 Juni 2026. Kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan, yaitu Galeri 24 dan UBS, teman kedua. Jadi melansir dari sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level 2.612.000 per gramnya. Begitu pula dengan emas UBS yang dipatok 2.624.000 per gram seperti sehari sebelumnya, teman kedua. Jadi produk emas batangan UBS atau Galeri 24 itu ditawarkan dalam berbagai ukuran ya, teman kedua. Ada yang mulai dari 0,5 gram 1000 gram, sedangkan UBS itu mulai dari 0,5 gram sampai dengan 500 gram, teman kedua. Dan tentunya untuk harga emas Antam sendiri itu di hari Jumat ini itu 2.655.000 per gramnya, teman kedua. Jadi angka tersebut itu tidak berubah selama 3 hari berturut-turut sejak Rabu 24 Juni 2026. Jadi harga buy back-nya itu justru naik 20.000 per gramnya menjadi 2.340.000 pada pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Jadi sehari sebelumnya harga buy back-nya itu sempat terkoreksi 52.000 per gram di tengah tidak berubahnya harga emas Antam, teman kedua. Itu ya tadi harga emas baik itu Antam maupun Pegadaian, teman kedua. Ya mungkin kamu mau investasi untuk masa depan, atau mungkin kamu mau beli emas untuk merencanakan pernikahan, ya mungkin bisa dilihat dulu ya histori kenaikan ataupun turunnya, teman kedua. Mudah-mudahan besok siapa tahu turun, kalian bisa beli, dan mungkin nanti minggu depannya akan naik dan kalian bisa jual atau mungkin investasi, teman kedua. Oke teman kedua, kita lanjut dengan lagu-lagu asik di sore hari ini di pukul 15.20 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya saya menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore, teman kedua.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu, sebuah pusat perbelanjaan di Tiongkok Timur itu menyulap atriumnya menjadi sawah dadakan, teman Radu, untuk menggelar kompetisi menanam padi di dalam ruangan yang diikuti lebih dari 1000 peserta. Waduh, kompetisi menanam padi di dalam mall. Waduh, jadi mall sana itu terinspirasi dari acara realitas pertanian populer yaitu Become a Farmer, di mana panitia itu memborong 5.000 teman kedua, 5.000 bibit padi dan 40 ton tanah ke dalam mall demi menghadirkan pengalaman bertani yang sulit ditemui di tengah perkotaan. Jadi mungkin di sana ya daerah sana mungkin menanam padi itu tidak ada, teman Radua, kayak karena mungkin di kota, makanya mereka itu bikin kompetisi tanam padi di dalam mall, teman Radua. Waduh, jadi para peserta yang beradu cepat menanam bibit padi secara benar dalam batas waktu yang ditentukan itu bakal memenangkan kompetisi tersebut atau lolos ke babak berikutnya, teman Radua. Jadi bagi para peserta, kegiatan ini tuh katanya menjadi cara untuk menjebatani gaya hidup modern dengan akar agrarasi para leluhur, teman Radua. Dan ini pertama kalinya katanya digelar di Tiongkok Timur, teman Radua. Dan acara ini tuh sempat memantik perdebatan di dunia maya ya, soal kemungkinan bibit padi yang terbuang sia-sia. Di mana habis tanam itu pasti dirapikan lagi, teman Radua, ya, karena di dalam mall tidak mungkin kan di dalam mall ditumbuh dalam padi sampai berbulan-bulan sampai panen. Tidak mungkin sih, karena ini kan cuma kompetisi, teman Radua. Jadi menjawab kekhawatiran tersebut, panitia itu katanya memastikan seluruh bibit nantinya itu akan dipindahkan ke lahan pertanian sesungguhnya. Seraya menegaskan tujuan utamanya adalah memberi warga kota pengalaman langsung soal pertanian dan produksi pangan, teman Radua. Kenapa sih tidak bikin di kabupaten sana, di Nigeria Timur, teman Radua? Kalau begini kan orang repot di dalam mallnya, di mana harus membersihkan lah, apalah segala macam. Taulah kalau saya lihat gambarnya itu persis sekali di sawah-sawah, teman Radua, kayak ballroom mall, terus di tengahnya itu kan kosong. Nah, di situ diperlombakan dan di situ ada pecek, padi, lahan semuanya itu ditimpa di situ. Nah, cara membersihkannya itu sampai berapa hari ya, teman Radua, sampai benar-benar kembali seperti biasanya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu, di mana Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri mencatat jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 289,7 juta jiwa per 18 Mei 2026 yang dibagi ke dalam 8 kelompok generasi, yaitu Old Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generasi X, Millennial, Gen Z, Gen Alpha, dan Generasi Beta. Jadi dari 8 kelompok generasi yang tercatat, teman Radua, Gen Z yang kelahirannya 1997 sampai dengan 2012 itu menjadi kelompok terbesar dengan 75,2 juta jiwa atau 25,97% dari total populasi Indonesia, teman Radua. Jadi berdasarkan data kependudukan bersih atau DKB Kemendagri, di mana setelah Gen Z, kelompok dengan jumlah terbanyak adalah generasi milenial sebanyak 68,4 juta jiwa dan generasi alfa sebanyak 55,5 juta jiwa, teman Radua. Disusul generasi X dengan 55,2 juta jiwa. Jadi Gen Z yang paling banyak ya, teman Radua, populasinya yaitu 75,2 juta jiwa, teman Radua. Jadi data ini tuh menunjukkan, teman Radua, Indonesia itu masih didominasi penduduk usia muda dan produktif yang katanya dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi bonus demografi di masa mendatang, teman Radua.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

terbaik kamu. Kita masuk di sore ceria teman Radua di jam 4:13 waktu Indonesia Timur, yang dimana tadi siang sempat panas sekali. Dan saat ini saya lihat di luar sana mendung ya teman Radua. Ya pastinya kamu yang pulang kantor kayaknya harus buru-buru juga sih, takutnya tiba-tiba hujan ya. Yang pastinya hati-hati ya dalam berkendara menuju tempat tujuan teman Radua. Jangan lupa juga siapkan mantel ataupun payung buat kamu yang ingin keluar. Di luar sana kayaknya bakal hujan deras sih. Ya mudah-mudahan tidaklah teman Radua, supaya kamu yang menikmati sore hari ini tuh tidak kehujanan dan tidak terkendala karena akibat cuaca yang kurang bagus di sore hari ini teman Radua. Dan teman Radua, ada informasi yang dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong, ya, di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya melatih 26 mama-mama Papua dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pelaku usaha orang asli Papua. Di mana pelatihan tersebut itu dilaksanakan di Aimas Hotel pada hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026. Jadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Selviana, mengatakan pelatihan ini itu merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang didanai melalui kebijakan otonomi khusus Papua, teman Radua. Di mana Selviana menurutnya pelatihan tersebut itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha agar mampu mengembangkan produk olahan sagu yang selama ini masih dijual secara sederhana dan konvensional menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Di mana dia menjelaskan selama ini sagu lebih dikenal sebagai bahan baku pembuatan papeda, sagu lempeng, dan sinoli. Namun melalui inovasi dan pengembangan industri rumah tangga, sagu dapat diolah menjadi berbagai produk pangan modern yang bernilai ekonomi tinggi, teman Radua. Di mana Selviana menambahkan pengembangan produk olahan sagu ini juga menjadi peluang besar dalam mendukung sektor pariwisata. Dan menurutnya wisatawan yang datang ke Papua Barat Daya tentu ingin menikmati makanan khas daerah yang telah dikemas secara modern dan menarik, teman Radua. Melalui pelatihan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya berharap mama-mama Papua mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus memperkuat ekosistem, maksudnya eksistensi sagu ya, sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing di pasar regional maupun nasional, teman Radua. Masih banyak informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya saya update di sore hari ini sampai dengan di jam 5, teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini toh video
3: guys,
2: video
3: jangan kemarin. Gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup. Tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Teman Redua, kita turut prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi di Kelurahan Malawi pada hari Rabu dini hari waktu Indonesia Timur, Teman Redua, tepatnya di Klademak 2 Pantai. Berdasarkan data sementara, kebakaran tersebut itu menghanguskan 59 rumah, sementara 26 rumah lainnya terdampak. Sebanyak 105 kepala keluarga atau

makanan dan minuman, obat-obatan, perlengkapan mandi, dan kebutuhan penting lainnya, teman Tradua. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar para korban, mulai dari penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, tenda pengungsian, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pokok lainnya. Jadi teman Tradua, bagi kamu yang memiliki rezeki lebih dan ingin berbagi, mari kita bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, teman Tradua. Sekecil apapun bantuannya yang diberikan, itu dapat menjadi harapan dan penyemangat bagi mereka untuk bangkit kembali. Semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahannya, teman Tradua, serta proses pemulihan itu dapat berjalan dengan lancar, teman Tradua. So, teman Tradua masih ditemani sama Rian pastinya di informasi seputaran Papua Barat Daya. Di mana tepatnya? Di depan kantor RRI Sorong di Jalan Ahmad Yani. Sudah diguyur hujan ya, teman Tradua. Bagaimana di daerah kamu? Entah itu mungkin di Aimas, di Kilo, apakah gerimis atau mungkin panas di sana, teman Tradua. Kita tidak tahu karena biasanya hujan-hujan itu hujan-hujan lokal ya. Tapi saya belum pantau daerah-daerah Kilo. Saya keluar dulu kayaknya. Apakah di sana gelap, teman Tradua? Buat kamu yang mungkin ada daerah sana, bolehlah kasih tau Rian di WhatsAppnya Tradua di 0821 9914 7873.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Kamu teman Radua, musim durian akhirnya tiba. Di mana saya lihat di mana-mana itu orang jual durian ya. Yang paling banyak itu di daerah depan Sorfus dan juga di Kilo 8. Itu rame parah orang beli durian, teman Radua. Bukan hanya durian, tapi juga ada rambutan, langsat, dan kalau saya ke pasar itu ketemu durian saja, teman Radua. Di mana raja buah ini, itu kalau kita lewat di depan penjualnya itu pasti aromanya langsung dicium, teman Radua, atau dihirup. Jadi buat kamu pencinta durian, teman Radua, ini tuh pastinya jadi kabar yang ditunggu-tunggu. Dan kalau biasanya durian itu langsung disantap, ternyata ada banyak cara seru untuk mengolahnya, teman Radua. Yang pastinya mengolahnya itu di rumah ya, bukan di tempat penjualannya pada saat kamu makan di situ, teman Radua. Nah, yang pertama, kamu itu bisa menjadikan durian dessert, teman Radua. Jadi mulai dari pencek durian, es atau sop durian, sampai dengan berbagai kreasi manis lainnya yang cocok dinikmati saat cuaca sedang hangat. Nah, kedua, kamu itu bisa buat tempoyak ya, teman Radua, yaitu durian yang difermentasi, di mana olahan khas ini tuh sering jadikan bumbu masakan, terutama hidangan ikan, dan punya cita rasa yang unik. Nah, kalau misalnya kamu punya stok durian di rumah masih banyak dan tidak sempat dikasih habis, jangan lupa, teman Radua, simpan di wadah kedap udara, lalu dimasukkan ke dalam freezer agar kualitas dan rasanya itu tetap terjaga lebih lama, teman Radua. Jadi itu beberapa tips mungkin dari saya cara mengolah durian selain dimakan langsung, teman Radua. Yang mungkin kamu punya, mungkin bosan dengan makan langsung, ya mungkin bisa diolah dengan baik kayak dijadikan dessert, tempoyak, dan juga cemilan di saat kamu nonton film, apalagi hujan di luar sana ya. Makan durian, bo, paling mantap sudah. Jadi kalau tidak salah durian itu harganya berapa ya? Ada yang 103, ada yang 102. Ukurannya besar-besar. Dan saya kemarin itu jogging di area dari kantor menuju reklamasi, dan saya lihat durian depan Sorfus itu besar-besar, teman Radua, dan termasuk murah-murah. Kalau kamu penasaran, itu langsung ke sana saja ya. Di situ banyak durian sama rambutan. Kalau bisa beli dua sih, saya satu, teman Radua.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu teman Radua, mesin kopi itu agak mahal ya teman Radua, bisa 4 juta, bisa 6 juta. Tapi ada salah satu video yang saya lihat di unggahan Instagram, yaitu Apai Starlin 9. Videonya itu mencuri perhatian warganet nih teman Radua, dimana dia tuh memperlihatkan mesin espresso rakitan yang dibuat dari berbagai onderdil motor teman Radua. Nah, meski tampilannya sederhana dan tidak seperti mesin kopi pada umumnya, alat tersebut tetap dapat digunakan untuk menyeduh espresso teman Radua. Waduh, ini kayaknya coffee-coffee racing teman Radua. Dalam video tersebut, sejumlah komponen bekas kendaraan itu dimodifikasi menjadi bagian-bagian penting mesin kopi yang berfungsi secara normal. Jadi kreativitas sang peracik kopi pun itu menuai banyak pujian ya dari netizen yang kagum melihat onderdil motor disulap menjadi alat seduh kopi yang unik dan fungsional, teman Radua. Waduh, jadi ini kayaknya coffee-coffee racing, walaupun ya sederhana, tapi outputnya itu sama ya, menghasilkan espresso yang sama dengan mesin kopi pada umumnya teman Radua. Ya mungkin sang pembuat ini tuh bisa menjual ya mesin kopi yang mungkin murah, yang dibuat dari onderdil motor. Kalau saya lihat gambarnya, ini tuh ada piringan cakram. Ya, ada piringan cakram di atasnya. Terus nanti di bawahnya itu ada kayak penyeduh kopi pada umumnya teman Radua. Dan dia itu juga menjual kopi di jalan ya teman Radua. Dia itu pakai gerobak dan menjual kopi kayak es kopi, kopi susu, dan es apa kopi panas dan sebagainya teman Radua. Makanya dia tuh membuat mesin kopi dari berbagai onderdil motor, karena mesin kopi diketahui itu agak mahal, itu 2 juta, 3 jutaan sampai 6 jutaan sesuai dengan kebutuhan dan mereknya teman Radua. Apalagi kamu yang pencinta kopi, kayaknya wajib sih bikin inovasi mesin espresso rakitan teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Teman terbaik kamu.
7: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
6: FM Sore Ceria.
8: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

FM teman terbaik kamu, kisah Yasushi Takashi yang akrab disapa dengan Yasan teman terdua itu menjadi salah satu bukti dedikasi luar biasa dalam menciptakan momen lamaran paling unik. Jadi selama 6 bulan Yasan ini tuh menempuh perjalanan sepanjang lebih dari 7.100 km melintasi Jepang teman terdua, mulai dari berjalan kaki, bersepeda, mengendarai mobil, sampai dia itu menaiki kapal teman radua. Jadi sepanjang perjalanan tersebut yaitu memanfaatkan pelacak GPS untuk merekam rutenya secara presisi teman radua agar dapat membentuk sebuah pesan romantis yang membenteng di atas peta negara tersebut. Jadi kayak aplikasi Strava gitu teman radua. Jadi dia bentuk namanya itu Marry Me. Jadi sang kekasihnya itu Marry Me, teman radua yang dia mau lamar. Jadi melalui kisah ini Yasan itu berhasil mendefinisikan ulang cara seseorang mengekspresikan perasaan sekaligus menginspirasi banyak orang tentang arti ketulusan dalam sebuah hubungan teman radua. Dan tentunya lamaran dari Yasan itu diterima oleh Mary sang kekasihnya teman radua berkat dia itu mengelilingi Jepang menggunakan mobil sampai naik kapal, jalan kaki, naik sepeda hingga membentuk tulisan Marry Me teman radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor 2 buat kamu yang berprofesi sebagai content creator, YouTuber, TikToker, selebgram, influencer maupun memiliki agensi kreatif, ada informasi penting yang perlu diperhatikan teman Pra 2. Ini mana mulai 18 Juni kemarin 2026, pelaku usaha yang memperoleh penghasilan dari aktivitas di media sosial itu diwajibkan menyesuaikan kegiatan usahanya dengan KBLI 2025 serta memiliki nomor induk berusaha atau NIB teman Radua. Artinya jika akun media sosial kamu sudah menjadi sumber penghasilan atau dijalankan sebagai sebuah usaha, ada kewajiban administrasi yang perlu dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku teman Radua. Jadi bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB alias nomor induk berusaha, itu terdapat potensi sanksi administratif ya teman Radua, mulai dari peringatan, denda, penghentian sementara kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin melalui sistem OSS teman Radua. Karena itu buat kamu teman Radua yang aktif menghasilkan pendapatan dari dunia digital, ada baiknya mulai mengecek kembali status usahanya dan memastikan seluruh persyaratan administrasi itu telah dipenuhi teman Radua. Dan tentunya pembuatan nomor induk berusaha itu gratis ya teman Radua, apalagi kamu sebagai konten kreator teman Radua. So teman Radua, karena sudah mau jam 6 sore waktu Indonesia Timur, yang dimana saya pamit undur diri. Saya sudah menemani kamu dari jam 11 yang tadi sampai dengan sekarang teman Radua. Dan nanti di jam 6 ada rekan saya yang akan menggantikan saya di sore hari sampai dengan di malam hari teman Radua. Saya pamit undur diri. Selamat sore teman Radua, selamat bersantai buat kamu yang sudah di rumah. Dan tentunya kamu yang lagi di jalan, hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan fokus di jalan teman Radua.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Temu Pro 2 semuanya di edisi hari Jumat ya, hari terakhir hari terakhir bekerja dan lain sebagainya, karena besok udah termasuk weekend ya, hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Pokoknya selamat bergabung di RRI Pro 2 Sorong. Eka masih akan menemani Temu Pro 2 semuanya sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Baru saja melintas rombongan konvoi Belanda ya, tim Belanda Temu Pro 2 ya, di depan RRI. Kemungkinan masih melaju sampai ke arah kilo sana. Jadi buat Temu Pro 2 yang berkendara menggunakan sepeda motor, baik itu juga mobil ya, harap berhati-hati di jalan ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga waspada aja Temu Pro 2 ya. Memang semangat apa ya, Piala Dunia di Kota Sorong ini luar biasa sekali ya. Tapi semoga juga bisa disambut dengan kedamaian ya, dengan tertib, kemudian dengan istilahnya pokoknya ya tertib aja lah gitu ya, Temu Pro 2 ya. Selama itu tidak mengganggu kepentingan publik, tidak masalah ya. Oke, Temu Pro 2 kami masih akan menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Setelah ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong pada pukul 18.23 menit.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Surat cinta dari Allah tentang salat. Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila orang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah janji.

0: Baik nomor 2, waktu sudah bergulir ya, mengantarkan kita pada senja yang penuh dengan keberkahan ya. Bagi nomor 2 ya, yang berada di wilayah Kota Sorong dan juga sekitarnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga setiap langkah menuju masjid ya, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap sujud yang dilakukan menjadi amal ibadah yang diterima, serta membawa ketenangan hati dan juga keberkahan bagi kita semua ya. Nomor 2, dimanapun kamu berada, baik kamu yang masih berada di perjalanan, utamakan keselamatan. Bila waktu maghrib telah tiba, sempatkan untuk beristirahat sejenak dan juga menunaikan ibadah ya. Semoga perjalanan temu perdua semuanya selalu diberikan kelancaran dan juga perlindungan. Jadi mari jadikan waktu maghrib ini sebagai momen untuk sejenak menghentikan kesibukan, mendekatkan diri kepada Tuhan, serta berkumpul bersama keluarga dengan penuh rasa syukur ya. Semoga malam ini bisa membawa kedamaian, kesehatan, serta semangat baru untuk menjalani aktivitas esok hari. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pendengar RRI Pro 2 Sorong dimanapun kamu berada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wait, ngobrolnya tidak terasa malam juga sudah semakin larut ya. Sudah mau jam 7 malam nih teman produa. Suasananya juga udah mulai tenang ya. Dan inilah yang pas ya teman produa. Istilahnya kayak untuk sedikit memperlambat langkah kita gitu ya, untuk menjalani aktivitas seharian ya. Apalagi ya kalau kita menilik sepekan yang lalu ya, hari Senin ya sampai dengan hari Jumat inilah, pasti di antara teman produa ada yang bekerja ya, sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Dan malam Sabtu ini tentunya menjadi malam yang ditunggu-tunggu banget nih selama sepekan itu. Rasanya tuh pengen meluapkan segala unek-unek yang ada gitu ya, pengen nongkrong bareng ya, atau mungkin pengen me time aja di rumah gitu ya. Pokoknya semua hal yang bisa teman produa lakukan, asalkan teman produa seneng dan asalkan itu positif, itu boleh banget teman produa, karena kita berhak untuk istilahnya mengendorkan otot-otot kita ya. Kita berhak untuk relax ya teman produa, kita berhak untuk memberi jeda sejenak agar pikiran dan juga tubuh kita tetap segar dan yang mungkin besok ada kegiatan dan lain sebagainya, mungkin malam ini juga menjadi malam yang tepat untuk beristirahat ya. Tapi ada juga nih tipe orang yang kalau udah weekend seperti sekarang ini pengennya nongkrong ya, pengennya ngajakin teman-teman gitu, entah itu ngopi bareng, entah itu ngobrol santai bareng sama keluarga dan juga teman gitu ya. Tapi ada juga yang kayaknya lebih baik istirahat aja deh di rumah ya, gak ngapa-ngapain karena energinya itu sudah habis selama sepekan ini. Eka sendiri tipe orang yang kalau misalnya terlalu banyak gitu ya interaksi sama banyak orang gitu ya, itu akan capek teman produa ya. Ya mungkin kalau bahasa psikologinya introvert ya teman produa. Ada waktu dimana kita tuh capek gitu ya, ketika habis berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Tapi gak apa-apa, kalau kamu pengen me time ya, pengen have fun aja sendirian di rumah, itu gak apa-apa banget, gak ada yang nyalahin kamu gitu ya. Kamu mau tidur sampai besok ya, itu gak apa-apa banget teman berdua ya. Kamu jangan ngerasa bersalah kalau kamu mengambil jeda untuk beristirahat, karena kamu layak ya setelah kamu bekerja selama sepekan ini. Kecuali bagi teman produa yang mungkin ya di malam Sabtu masih tetap bekerja, masih tetap jaga malam. Contohnya hari ini Eka juga jaga malam menemani teman produa sampai jam 12 malam. Karena kan gak semua orang itu kerjanya dari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 kan gak ya teman produa. Ada yang shiftnya malam, ada yang shiftnya pagi, ada yang shiftnya siang gitu ya. Pokoknya beda-beda gitu ya. Bagi kamu yang malam hari ini masih bekerja ya, semangat kerjanya teman produa. Semoga apa yang kita keluarkan ya, maksudnya energinya yang kita keluarkan ini, semoga membuahkan hasil yang baik ya. Toh juga nanti teman produa pasti akan dapat waktu untuk libur kan. Gak mungkin setiap hari teman produa seperti itu ya. Toh pasti juga akan ada waktunya libur ya. Mungkin di saat teman-teman yang lain kerja, kamu libur gitu ya. Contohnya Eka nih, jadi kalau hari Minggu mungkin Eka masuk ya, tapi bisa jadi hari Senin itu Eka libur ya. Jadi kalau misalnya teman produa jumpa sama Eka di jalan misalnya, atau di mana gitu, siang-siang hari Senin, mungkin Eka lagi belanja atau ngopi atau apa gitu, itu bukan berarti Eka bolos kerja ya, bisa jadi karena Eka libur ya, karena kan kerjanya itu tadi shift ya. Memang kalau kerja shift itu ada enaknya, ada enggaknya ya. Mungkin enaknya di saat teman-teman yang lain bisa teman-teman lain masuk kerja, kita bisa libur kayak gitu teman produa. Tapi yang enggak enaknya ya waktunya memang jadi berantakan gitu ya teman produa. Tapi pintar-pintarnya teman produa mengatur ya, yang sudah biasa shift pasti sudah bisa gitu ya mengatur waktunya, kapan harus kerja, kapan harus istirahat ya. Pokoknya sehat-sehat selalu buat teman produa semuanya. Nanti di jam 19 akan Eka sajikan lagu-lagu khas Indonesia Timur ya. Ada beberapa lagu yang akan Eka sajikan, ada beberapa informasi yang akan Eka kasih ke teman produa juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Produa, seorang teman terbaik kamu.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, di mana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Gia Tomo Pro 2 versus Prancis besok jam 4 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian ada Senegal dan juga Irak. Di grup H ada Uruguay versus Spanyol. Terus grup H juga masih ada Tanjung Verde dan juga Arab Saudi. Di grup G ada Selandia Baru versus Belgia. Dan masih di grup G juga itu ada Mesir dan juga Iran ya Tomo Pro 2. Waduh, banyak sekali pertandingan. Total ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 pertandingan besok. Waduh, ini pasti bingung nih mau nonton yang mana dulu nih Tomo Pro 2 ya. Piala Dunia masih hangat banget ya di kota Sorong Tomo Pro 2. Dari pertandingan yang penuh dengan kejutan, gol-gol yang indah, sampai aksi para pemain terbaik dunia, itu semuanya berhasil menyatukan berapa pasang mata nih, terutama di wilayah kota Sorong ya Tomo Pro 2. Itu begitu terasa banget ya. Bahkan Ika tuh pernah berangkat subuh-subuh nih Tomo Pro 2, jam 4:30 kalau gak salah ya. Ika tuh lihat di pinggir jalan itu ada yang nonton bareng Tomo Pro 2, serame itu ya. Bahkan obrolan-obrolan tentang prediksi pertandingan tuh masih jadi topik favorit di mana-mana gitu ya. Bahkan ada juga pasangan yang mungkin beda tim favorit gitu ya, sampai berantem dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam deh yang Ika ketahui ya sejauh ini Tomo Pro 2. Namun ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar kemenangan ya Tomo Pro 2. Yang penting adalah sportivitas ya. Karena sepak bola itu mengajarkan bahwa menang adalah kebanggaan, sementara kalah itu bagian dari perjalanan ya. Karena itu mari kita rayakan setiap pertandingan itu dengan penuh kegembiraan, tanpa harus saling mengejek misalnya, memicu perselisihan, itu gak boleh ya. Perbedaan pilihan tim itu wajar Tomo Pro 2, tetapi persaudaraan itu tetap harus menjadi juaranya. Jadi bagi Tomo Pro 2 yang malam ini, nanti malam ya, besok pagi lebih tepatnya ya, yang akan menyaksikan pertandingan, jangan lupa siapin cemilan favorit ya. Ajak keluarga atau teman, nikmati setiap momen pertandingan dengan suasana yang hangat dan juga penuh kebersamaan. Dan jangan lupa kalau menonton hingga larut malam, tetap jaga kesehatan dan atur waktu istirahat agar aktivitas esok hari itu bisa tetap berjalan dengan baik ya. Karena kan ya begitulah ya, kalau misalnya nonton bola itu kita gak bisa menyesuaikan dengan jam yang ada di Indonesia ya Tomo Pro 2, kita menyesuaikan di jam yang ada di tempat Piala Dunia itu gitu ya. Dan bagi yang merayakan kemenangan tim favorit dengan konvoy atau berkumpul bersama dengan komunitas, mari tunjukkan bahwa supporter Indonesia ini adalah supporter yang dewasa. Jadi patuhi aturan lalu lintas, kemudian hormati pengguna jalan lainnya, jangan mengganggu ketertiban umum, dan rayakan kemenangan dengan cara yang positif ya. Karena kemenangan itu akan terasa lebih indah ketika dirayakan dengan aman dan juga damai ya. Karena pada akhirnya nih Tomo Pro 2, Piala Dunia itu bukan hanya tentang siapa yang nantinya akan mengangkat trofi, tapi juga tentang bagaimana olahraga ini mampu menyatukan berbagai bangsa, berbagai budaya dan berbagai bahasa dalam satu semangat yang sama ya. Jadi tetap semarak, tetap sportif, dan tetap terus sebarkan energi yang positif Tomo Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu.

Aneka Sajika lagu-lagu Indonesia Timur ya, teman produser semuanya. Kamu masih bisa pantengin terus sampai jam 8 malam ya. Nanti di jam 9 malam akan ada Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang teman produser masih stay tune bersama Eka di RRI Produser Seorang Teman Terbaik Kamu ya. Teman produser, boleh gak nih kalau misalnya request lagu? Boleh banget ya, kamu bisa request di WA kami di 0821-991-47873 ya, nanti bakal Eka puterin lagu-lagunya. Kalau mau curhat juga boleh ya, Temo Pro 2. Terus kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, Temo Pro 2, Eka tuh ngerasa kayak di Sorong tuh semangatnya luar biasa ya, Temo Pro 2. Hangat dan pokoknya membara banget lah semangatnya ya. Terbukti ada banyak konvoi-konvoi ya, biasanya di sore hari kalau gak di pagi hari, itu kan menandakan ada berapa ribu orang ya di kota Sorong ini yang semangat banget menyambut Piala Dunia ini. Dan tentunya mereka juga punya tim favorit masing-masing ya. Dan di berbagai penjuru dunia ya, bukan hanya di wilayah kota Sorong saja, tapi ada jutaan pasang mata juga menanti fluid kick off dibunyikan ya. Ada yang bahkan rela begadang, ada yang kumpul bareng sama teman-teman, bahkan ada yang sudah nyiapin jersey kebanggaan untuk mendukung tim favoritnya. Bahkan ada yang rela bayar mahal itu jersey ya, Temo Pro 2. Namun di balik serunya pertandingan Piala Dunia ini, istilahnya mengajarkan banyak hal tentang kehidupan ya. Contohnya nih, mengajarkan kerjasama ya kan, karena kan kita lihat pertandingan itu nggak cuma sendiri yang bertanding ya, tapi tim gitu ya. Jadi adalah kerjasama di balik pertandingan itu. Kemudian disiplin, pantang menyerah, dan juga keberanian untuk bangkit setelah mengalami kekalahan ya. Tidak ada tim yang selalu menang ya, gak ada. Tetapi tim terbaik itu adalah mereka yang terus berjuang hingga peluit panjang dibunyikan ya. Kalah maupun menang ya, itu hanya Tuhan yang tahu ya, Temu Pro 2. Kadang-kadang juga kadang-kadang kita udah support banyak hal gitu ya ke tim favorit kita, tapi kalau misalnya kalah ya kita tetap harus sportif ya, Temu Pro 2. Karena ingat, tim terbaik itu adalah mereka yang terus berjuang ya, Temu Pro 2. Jadi bukan yang menang ataupun yang kalah ya. Dan buat teman produser semuanya, malam ini nanti subuh ya, subuh ya nggak sih, jam 4 waktu Indonesia Barat ya, kalau nggak salah jam 6 berarti ya, itu kan ada pertandingan ya. Pokoknya nikmati setiap momennya dengan penuh sportivitas ya, teman produser. Boleh banget berbeda pilihan tim, itu wajar ya kan. Boleh saling adu prediksi juga wajar ya, tetapi tetap jaga persahabatan dan juga saling menghormati. Jangan sampai semangat mendukung itu berubah jadi perdebatan yang bisa merusak kebersamaan ya. Dan sekali lagi bagi kamu yang merayakan kemenangan tim favorit kamu, rayakan dengan cara yang positif ya, Temu Pro 2. Jika turun ke jalan, patuhi aturan lalu lintas, jangan mengganggu pengguna jalan lain, dan jadilah supporter yang dewasa ya. Karena kemenangan itu akan terasa lebih bermakna kalau kita rayain dengan tertib, dengan aman, dengan penuh kebanggaan ya. Jadi Piala Dunia itu memang cuma berlangsung beberapa pekan aja ya, tetapi semangat persatuannya itu dibawanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena memang sejatinya sepak bola itu bukan hanya soal mencetak gol doang gitu ya, tapi juga tentang menyatukan banyak hati dalam satu permainan yang dicintai oleh dunia. Gak tau kenapa ya, Eka tuh kadang suka mikir loh, sepak bola tuh banyak banget pecintanya ya. Olahraga ini tuh bener-bener hype-nya tuh luar biasa kalau dibandingkan dengan olahraga lainnya ya. Jujur Eka tuh gak menguasai dunia persepak bolaan ya. Jadi jujur kalau misalnya Eka ditanya kira-kira tim favorit kamu apa nih gitu ya di Piala Dunia ini, Eka tuh bingung gitu ya, mau jawab apa gitu ya. Karena memang Eka tuh ya cuma ngerasain vibes senengnya aja gitu ya. Karena Eka gak ada, maksudnya kayak tim favorit yang bener-bener Eka jagoin gitu ya. Gak tahu kenapa gitu ya, Temu Pro 2. Karena semua tim menurut Eka bagus ya. Jadi kalah menang itu wajar ya, Temu Pro 2. Ya kalau di kota Sorong ini, Eka gak mau istilahnya kayak ngejudge satu tim favorit gitu. Gak gitu ya, gak bisa.

menyanyikan lagu-lagu Indonesia Timur. Abis ini akan ada Mamae dari Nowela, kemudian ada Ubur-Uburikan Lele ada Ubur-Uburikan Lele dari Juan Reza, Jackson Zeran dan juga Cheslino. Kemudian ada Kiri Kanan Oke dari Pacik dan juga Sergio VK dan juga Andy Lowy dan juga Jalo Jazz ya. Abis itu masih akan Eka sajikan informasi juga sampai nanti jam 9. Karena nanti di jam 9 malam seperti biasa ya, karena ini masih hari Jumat Temu Pro 2, masih ada Music Live Chat yang menemani Temu Pro 2 sampai nanti jam 10 malam ya. Tapi tenang aja, Eka juga masih akan menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam ya. Yang mau begadang sampai malam silahkan ya, Eka masih menemani Temu Pro 2. Kalau mau request boleh banget request di 0821 9914 7873, nanti bakal Eka puterin lagu-lagu yang Temu Pro 2 ingin putarkan ya, Temu Pro 2.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih?

0: Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Ya, ada kiri kanan oke dari Pacek dan juga Sergio VK teman pro 2 yang mau request boleh di 0821991487873 ya. Ada beberapa komen masuk nih. Tumben ya teman pro 2. Jadi ada Rian di Sorong, katanya Piala Dunia di Sorong tuh seru banget ya. Bisa nyatuin teman-teman yang biasanya sibuk dengan aktivitas masing-masing. Beda dukungan, yang penting tetap akur dan menikmati pertandingan ya katanya. Kemudian ada Dinda ya. Setiap Piala Dunia pasti suasananya jadi lebih hidup. Semoga semua supporter bisa menjaga sportivitas dan gak mudah terpancing emosi karena hasil pertandingan ya. Kemudian ada Andi di Kabupaten Sorong, jauh banget nih ya. Tim favorit boleh menang atau kalah, yang penting kita menikmati kualitas permainan para pemain dunia. Semangat fair play harus selalu diutamakan. Terus kemudian ada Benny, kalau nonton Piala Dunia tuh paling seru bareng keluarga atau teman, suasananya lebih ramai, banyak diskusi dan jadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Iya sih, memang betul ya teman berdua. Iya memang betul banget, rata-rata memang pada suka ya teman berdua sama Piala Dunia ini. Dan banyak yang komen juga soal cuap-cuap Eka tadi yang ngomongin sepak bola Piala Dunia ya. Dan malam hari ini juga kita juga masih kembali dipersatukan ya, yakni dengan sepak bola teman berdua, karena ya namanya Piala Dunia itu kan selalu menghadirkan cerita yang menarik ya. Jadi bukan tentang soal golnya aja, kemudian bukan cuma soal aksi para pemainnya, tapi juga semangat perjuangan dan juga harapan yang dibawa setiap negara di lapangan hijau ya. Karena gimana ya teman berdua, untuk bisa ke FIFA itu kan gak mudah perjalanannya ya. Itu cuma ada 48 negara loh yang bertanding. Nah untuk masuk ke 48 besar itu kan agak susah juga ya. Indonesia aja tuh masih ada di peringkat 100-an teman berdua ya. Menariknya nih, setiap pertandingan itu selalu ada kejutan ya. Ada tim yang tidak diunggulkan tapi bisa tampil luar biasa. Kemudian tapi ada juga tim favorit yang harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Ya itulah yang namanya Piala Dunia ya, yang selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Sampai peluit panjang dibunyikan, semua kemungkinan itu bisa terjadi, gol atau enggaknya. Di Indonesia termasuk di Papua Barat Daya Sorong ya, Kabupaten Sorong juga, Kabupaten Sorsel, dimanapun itu di wilayah Papua Barat Daya, semarak Piala Dunia tuh terasa banget gitu ya. Banyak masyarakat yang menggelar nonton bareng ya. Dan ada komunitas sepak bola juga yang mendukung salah satu tim favorit. Kemudian suasananya pun juga meriah banget teman berdua, karena memang olahraga ini bisa menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama ya. Tapi sekali lagi, di tengah euforia tersebut kita harus tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas. Menang ataupun kalah itu bagian dari pertandingan ya. Boleh mendukung tim favorit dengan penuh semangat, tetapi tetap saling menghormati sesama pecinta sepak bola. Jangan sampai perbedaan dukungan itu justru memutus tali persaudaraan ya. Bagi teman berdua yang sekali lagi, bagi teman pro 2 yang merayakan kemenangan tim favorit, rayakanlah dengan bijak ya. Teman pro 2 yang mau konvoy silakan patuhi rambu-rambu dan juga aturan lalu lintas. Gunakan helm ya bagi pengendara roda 2. Hindari aksi yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan juga hormati pengguna jalan lainnya. Pokoknya jadilah supporter yang bisa jadi contoh ya teman pro 2. Karena pada akhirnya Piala Dunia itu bukan hanya tentang siapa yang istilahnya mengangkat trofi ya, tetapi juga tentang bagaimana olahraga ini bisa mampu mengajarkan disiplin, rasa hormat, semangat pantang menyerah. Karena nilai-nilai itulah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Masih ada 15 menit yang akan datang, kan masih akan puterin lagu-lagu Indonesia Timur. Yang mau request silahkan boleh banget, atau komen tentang cuap-cuap Eka soal Piala Dunia tuh boleh banget kayak tadi ya. Bisa ke 0821991487873 sebelum kita nanti ke jaga malam jam 8 teman pro 2 ya. Jam 9 nanti masih akan ada music live chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Jadi tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Podweaver, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

dunia gak bisa habis ya. Teman Pro 2, 1 jam loh yang ngomongin piala dunia. Sekarang kita ganti ke informasi hiburan ya Teman Pro 2. Ada penyanyi Idgitaf nih yang menilai musik Indonesia saat ini berkembang dengan karakter yang unik dan juga eksploratif ya, karena menurutnya banyak karya baru hadir dengan pendekatan anti mainstream yang menarik perhatian pendengar. Idgitaf di sini juga mengaku terkejut nih Teman Pro 2 melihat banyak rilisan musik Indonesia yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya, dan ia menilai keunikan tersebut menjadi salah satu alasan pendengar luar negeri tertarik mendengarkan musik Indonesia ya, karena menurutnya nih itulah hal yang membuat para pendengar di luar Indonesia tuh tertarik pada kita gitu ya, karena musik-musik di Indonesia itu unik gitu ya. Dan menurutnya banyak pendengar mancanegara itu tertarik terlebih dahulu pada unsur musik yang mereka dengar, meski belum memahami liriknya, tapi mereka terdorong untuk mengenal karya tersebut lebih jauh. Dan Idgitaf sendiri juga mengatakan ketertarikan terhadap musik itu kemudian mendorong pendengar itu mencari makna lirik secara mendalam. Setelah memahami isinya, mereka menemukan bahwa lagu tersebut memiliki pesan yang kuat dan juga bermakna. Dan ia menilai kekuatan musik Indonesia ini tidak hanya terletak pada aransemennya saja, tetapi juga pada liriknya. Karena menurut Igita, perasaan yang dituangkan dengan tulus ke dalam lagu itu bisa dirasakan pendengar ya. Oke, malam hari ini kita puterin lagu aja ya dari Igita, berhubung ya cuacanya bisa dibilang sejak tadi sore tuh hujan ya. Kalau sekarang sih kayaknya gak tahu masih hujan atau gak sih. Semoga udah gak ya Teman Pro 2. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igita.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju?
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandara.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau

Informasi entertainment selanjutnya nih, Tomo Pro 2 ada film horor ya. Pernah enggak Tomo Pro 2 dengar ada Petaka Gunung Gede? Tomo Pro 2 ada film horor itulah pokoknya dulu. Nah, sekarang Star Vision akan menghadirkan film horor terbaru berjudul Petaka Gunung Welirang yang terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius. Film ini adalah garapan sutradara Indra Gunawan yang dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia di Juli 2026 ya. Dan kisahnya itu memadukan teror supranatural dengan cerita persahabatan yang diuji saat bertahan hidup di tengah malam ya. Pendakian yang awalnya jadi perjalanan biasa tapi tiba-tiba berubah jadi pengalaman yang mencekam. Ada berbagai gangguan dan juga hal aneh yang mulai terjadi ketika mereka mengalami berbagai kejadian gaib hingga tersesat di kawasan alas Lali Jiwo ya. Di lokasi tersebut para pendaki diteror berbagai peristiwa mistis, mulai dari kemunculan sosok penjaga istana gaib yang dikenal sebagai ratu, ada suara gamelan misterius, hingga fenomena alam yang membuat mereka tuh kehilangan arah untuk kembali pulang ya. Kalau ngomongin soal pendakian gunung ya, teman berdua, jujur sih Eka belum pernah ya yang namanya mendaki gunung. Karena Eka lihat gunungnya aja itu udah ngerasa kayak, waduh ini tinggi banget gitu ya. Jangankan mendaki gunung ya, Eka tuh jalan sehat aja nih, jogging, lari gitu ya, itu tuh bener-bener cepet capeknya teman berdua. Bayangin kalau misalnya Eka berame-rame gitu lah manjat gunung gitu ya, dan Eka tuh masih dengan kondisi fisik yang kayak gitu kan kasihan ya teman-teman yang lain yang memang pengen banget mendaki dengan lancar gitu ya. Kasihan harus nungguin Eka yang rapuh ini yang rapuh ini ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 suka daki gunung ya itu gak apa-apa banget ya. Itu adalah salah satu hobi yang memang banyak banget digemari sama anak-anak muda zaman sekarang. Cuma saran Eka jangan FOMO ya, istilahnya kalau memang pengen mendaki, ada niat, ada kesiapan dari fisik dan juga mentalnya. Jangan cuma ikut-ikutan karena pengen foto-foto, karena pengen dapat validasi kalau kamu udah daki gunung gitu ya. Jangan kayak gitu ya, Tomo Pro 2. Pastikan kalau kamu daki gunung itu dalam keadaan yang secara fisik ya kuat, kemudian dari pikiran, dari mental itu selalu berpikir positif, terus percaya diri, kuat ya kan, terus berpegang teguh pada nilai-nilai kepercayaan diri ya. Dan

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ya teman Prodo masih ditemani sama Eka Diara di Prodo Sono, teman terbaik kamu ya. Hari sudah semakin larut ya teman Prodo semuanya. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya teman Prodo, bisa beristirahat dengan baik ya. Malam Sabtu kira-kira ngapain nih teman Prodo? Saran Eka boleh ya teman Prodo semuanya bersenang-senang di malam Sabtu ini, asalkan positif ya. Positif ya teman Prodo. Kamu boleh kayak istilahnya ngobrol bareng, ngopi bareng sama teman-teman gitu ya. Misalnya di kafe, tapi obrolannya tuh obrolan yang positif gitu ya, yang membangun gitu ya, produktif gitu teman Prodo. Ada sesuatu hasil yang kamu dapat dari rundingan kamu dengan teman kamu gitu ya teman Prodo. Oke, teman Prodo kan masih hadir menemani teman Prodo sampai jam 12 malam, tapi nanti di jam 9 malam ini akan ada music live chat yang menemani teman Prodo semuanya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta.

0: akan sumbangkan ke Badan Amal. Festival Amal ini akan diisi oleh Minsky, Chapel Warren, Katwinski, Minsky sampai dengan Duchi.
1: Info Pro 2.
0: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober.
1: Info Pro 2.
0: Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai, halo, selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit, karena Edit tadi di browser siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Cuma bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Indonesia. I'm very good. I have to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi, berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan.
1: Masih libur,
0: okay.
1: Yeah. 2 weeks?
2: Yeah.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu, dia untuk Iron Fist ini termasuk debut? Atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Fence your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you neo song?
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some bro.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad.
2: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu. Yeah. Tapi enggak ngajarin kayak gitu
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar enggak. Juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih kenapa ya akhirnya kok bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu-lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja special. I don't know.
0: Kayak this is a fate maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another
0: girl. Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Yeah. And
2: saya
0: mat from God ya. Yes. Setuju, agree. Ya dan nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AJ. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, mm-hmm. and he send me his lyrics. And then mm-hmm. after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Mm-hmm.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Yeah. Yeah.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: Okay.
2: How long is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan. 3 bulan nih, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Sumo AJ.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage, and it a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang dia
0: pelindung ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have that shield.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released on in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh. Hey.
1: Oh, hey. Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne
0: Sydney, gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget.
0: Banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo Eji.
0: Shumo Eji.
1: Shumo Eji.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
1: Not yet.
0: Not yet, ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one.

0: suka.
1: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG. Dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua, karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Here we go, Shumo AG.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ya teman Prodia, barusan teman Prodia semuanya dengerin Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu, RRI Prodia, sama teman terbaik kamu, teman Prodia semuanya ya. Semoga malam hari ini teman Prodia bisa beristirahat dengan baik ya kan, walaupun besok libur ya. Besok kan hari Sabtu, tandai ya, besok hari Sabtu. Jadi kebanyakan sih libur gitu, kebanyakan ya. Meskipun ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang masih bekerja, masih mengemban tugas mungkin ya. Karena gak semua juga dikasih libur teman Pro 2. Besok juga kan gak libur kok ya. Tapi ngerasain aja vibesnya tuh beda ya. Kalau misalnya malam Sabtu tuh rasanya kayak ringan aja gitu teman Pro 2. Karena kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat tuh rasanya kayak masih berat gitu ya. Banyak tanggungan yang harus dikerjakan, pekerjaan-pekerjaan, PR, tugas, ada juga aktivitas-aktivitas yang padat gitu ya. Nah, makin kesini ya, mendekati weekend, itu rasanya tuh udah slow down gitu teman Pro 2 ya. Udah rasanya tuh udah enak, enjoy gitu ya. Besok libur, bisa tidur sesuka hati, bangun sesuka hati gitu ya. Ya, gak apa-apa teman Pro 2 kalau kamu memilih untuk tidur aja mungkin. Karena gak sedikit juga orang yang memilih ya menghabiskan hari liburnya itu untuk rebahan gitu ya. Semakin kita dewasa, gak tahu kenapa kita makin jompo aja gitu semua berdua rasanya ya. Jadi gak mau menghabiskan waktu libur itu dengan kegiatan yang justru malah membuat kamu itu makin berat gitu ya. Justru membebani gitu ya, yang malah hasilnya tuh bikin kamu capek gitu. Makanya gak sedikit orang-orang dewasa, usia 30-an terutama, itu mending hari libur itu buat tidur teman Pro 2 ya. Wajar ya, karena umur juga ya. Dan selain itu tidur itu bisa merilekskan tubuh dan juga pikiran ya. Jadi supaya nanti ketika kembali ke aktivitas bisa bugar lagi, seneng lagi, fresh lagi gitu ya. Jadi makanya pilih tidur ya. Kalau kamu scrolling TikTok tuh kadang-kadang suka ada parodi-parodi gitu ya teman Pro 2, atau kalau bahasa kerennya sekarang tuh POV ya. POV-nya orang libur di usia 30-an misalnya ya. Pasti tuh munculnya kalau libur ya tidur gitu teman Pro 2 ya. Jujur kalau Eka libur ya, Eka tuh juga milih untuk tiduran aja teman Pro 2, gak mikirin apa-apa gitu ya, kecuali ya mandi gitu ya, mandi terus makan gitu, dan juga mungkin aktivitas scrolling media sosial untuk update informasi gitu ya. Ya gak apa-apa sih, asalkan itu tidak mengganggu juga ya, tidak mengganggu hal-hal yang lain, karena ya kita butuh istirahat aja sih teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 kan masih hadir menemani teman Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti. Nanti di jam 23 atau di jam 11 malam nanti akan ada jazz musik menemani teman Pro 2. Sementara di satu jam ke depannya kan masih bakal cuap-cuap ya untuk teman Pro 2 semuanya. Abis ini ada beberapa lagu yang bakal Eka kasih buat teman Pro 2 semuanya. Kebanyakan sih lagunya agak sedikit galau dan mellow ya teman Pro 2, karena ya makin malam pasti lagunya ya makin mellow gitu ya. Kita sebutin satu persatu dulu deh ya. Ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Barsena Bestandi. Kemudian ada Janji Setia dari Tiara Andini. Terus ada For Revenge dan juga Elsa Japasel, ada Menunggu Giliran teman Pro 2 ya. Kita langsung puterin aja. Yang pertama ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Barsena Bertandi.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Pro.FM. Pro.FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro.FM.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Ya, dan menunggu giliran dari For Revenge dan juga Elsa Japasal. Kalau dengerin lagunya For Revenge itu rasanya kayak sakitnya tuh bisa terasa banget gitu ya teman Prodio, walaupun liriknya itu sebenarnya agak susah untuk dipahami ya. Beda banget sama Bernadia. Kalau Bernadia tuh lagu-lagunya tuh liriknya tuh sederhana dan ngena gitu ya. Tapi kalau For Revenge ini butuh sedikit berpikir gitu ya istilahnya untuk memahami liriknya, baru perasaan yang ada di lagunya itu nyampe gitu. Kalau soal aransemennya, lagu-lagunya tuh memang udah pasti kebanyakan galau ya Tomo Pro 2. Jadi pas lah kalau misalnya Kak puterin di malam hari ini Tomo Pro 2 ya. Dan ngomongin soal kegalauan nih ya, rata-rata ya anak muda zaman sekarang itu kena yang namanya ghosting ya. Ada gak nih diantara Tomo Pro 2 yang ngalamin ghosting ya? Seandainya kamu usianya 30-an ya, mungkin di usia remaja kamu, kamu pernah gak sih ngalamin ghosting? Atau malah kamu ya yang nge-ghosting? Jangan sampai kayak gitu ya Tomo Pro 2. Jadi memang anak muda zaman sekarang itu kenal sama yang namanya istilah ghosting ya. Jadi itu terjadi ketika awalnya nih dalam sebuah hubungan yang belum ada keterikatan ya. Kalau orang sekarang sih bilangnya hubungan tanpa status ya, atau HTS gitu ya, yang komunikasinya tuh lancar, chatnya tuh dibales cepet gitu awal-awalnya, kalau telepon juga lumayan sering, terus perhatiannya tuh selalu ada aja ya, mau makan aja tuh sampai diingetin gitu, udah tidur belum, udah makan belum gitu ya. Bahkan ada juga yang gini Tomo Pro 2, ada yang di GoFoodin gitu ya, ada yang dikirimin makanan pakai ojek online, gila gak tuh. Jadi luar biasa Tomo Pro 2. Tapi pas kita udah ngerasa kayak wah, orang ini tuh perhatian banget sama aku gitu ya, muncullah benih-benih rasa sayang gitu ya, rasa cinta, rasa suka gitu ya. Tapi di saat kita lagi ngerasain puncaknya itu, orang yang kasih perhatian ke kita tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Pesannya cuma centang, gak ada kabar, gak ada penjelasan. Seolah-olah orang itu tuh benar-benar menghilang begitu aja. Itu yang namanya ghosting Tomo Pro 2. Dan jujur aja, di ghosting itu memang gak enak ya. Siapa yang bilang enak ya? Gak ada yang bilang enak ya. Yang paling mengganggu tuh bukan cuma karena kehilangan seseorang yang awalnya perhatian, yang awalnya deket gitu, tiba-tiba udah entah kemana gitu ya. Tapi karena kita tidak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, dan pikiran kita tuh mulai bertanya-tanya, apa aku tuh salah ngomong ya makanya dia menjauh? Apakah aku kurang baik? Apakah sebenarnya aku tuh bukan tipenya? Apakah ada perilakuku, ucapanku yang tiba-tiba merubah respon dia sampai dia tuh istilahnya mundur gitu ya? Kenapa ya dia berubah? Apakah ada orang lain yang lebih baik daripada aku gitu ya? Apakah ada orang lain yang ternyata lebih menarik gitu ya, menarik perhatiannya dan ngerasa kalau lebih baik sama si dia aja gitu ya. Padahal belum tentu masalahnya itu ada pada diri kita atau Tomo Pro 2. Bisa jadi orang tersebut ya, yang maksudnya yang nge-ghosting gitu ya, yang memberikan perhatian di awal buat kita, itu memang belum siap aja untuk berkomitmen gitu ya. Tapi gak berani menyampaikan perasaannya secara langsung, atau memilih menghindari percakapan yang menurutnya itu sulit ya. Nah kadang kalau sedang mengalami ghosting nih Tomo Pro 2, bagi kamu-kamu nih yang sekarang ini lagi ngalami yang namanya ghosting ya, itu jangan terlalu lama menyalahkan diri sendiri. Ingat ya, seseorang yang benar-benar menghargai kita itu akan berusaha memberikan kejelasan. Jadi bukan menghilang tanpa kabar ya. Kejelasan itu memang ya terkadang menyakitkan nih. Kalau misalnya nih tiba-tiba dia kasih kejelasan, oh sorry, selama ini tuh sebenarnya aku tuh cuma nganggep kamu tuh sahabat doang ya, gak lebih dari itu. Aku nyaman sama kamu karena memang kamu tuh baik gitu. Tapi kalau untuk hubungan yang lebih jauh dari itu, kayaknya aku belum dulu deh gitu ya. Ya memang kalau kita menerima kabar tersebut ya pasti rasanya sakit ya Tomo Pro 2, karena kan kita udah terlanjur suka gitu ya, kita udah terlanjur sayang gitu. Tapi ini jauh lebih baik daripada kamu terus hidup dengan tanda-tanda tanya ya. Jadi kamu dibayangin pertanyaan-pertanyaan yang kayak kesebutin tadi gitu ya.
Nah, jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran aja, teman berdua, bukan sebagai alasan untuk berhenti percaya sama orang lain. Ya mungkin bagi kamu yang ngalamin ghosting gak mudah ya, buat percaya lagi sama orang lain, orang baru lain yang datang ke kehidupan kamu, karena takutnya orang lain itu melakukan hal yang sama dengan orang yang sebelumnya gitu. Tapi jadikan ini pelajaran aja gitu ya, bukan sebagai alasan untuk berhenti percaya sama orang lain. Jadi tetaplah jadi pribadi yang tulus aja, tetapi juga belajar untuk menghargai diri sendiri. Jadi pokoknya intinya jangan terlalu mengejar berkali-kali gitu ya. Jangan terlalu menunjukkan bahwa apa ya istilahnya, kamu tuh bener-bener pengen banget orang itu gitu ya. Kamu jangan nunjukin kalau kamu tuh bener-bener ngebet banget gitu ya. Itu gak bagus ya teman berdua. Kita ya ikuti air mengalir aja gitu ya. Nah memang sakit sih di ghosting teman berdua, tapi saran nikah seperti yang tadi. Ya mudah-mudahan bagi teman berdua yang saat ini mungkin ada pengalaman di ghosting ya, iya sabar aja, pokoknya hidup terus berjalan. Kalau ada orang baru lagi, itu dijadikan pengalaman aja ya. Jadi kalaupun dia pergi juga gitu ya, kamu udah gak kaget karena kamu udah pernah ngerasain kan ya. Dan buat kamu yang mungkin ngeghosting ya, alias kamu takut untuk membuat sebuah keputusan ya, takut terikat dengan orang lain gitu ya, sebaiknya kamu ya jangan terlalu kasih perhatian yang gimana-gimana banget gitu ya, sampai membuat orang lain itu berharap sama kamu ya, kan kasihan ya, itu anak orang loh. Oke teman berdua, kamu masih hadir dengan topik-topik lainnya ya sampai jam 11 nanti, karena nanti di jam 11 akan ada jazz musik menemani teman berdua sampai jam 12 malam nanti. Tetap di RRI Pro 2 Serang, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya masih bersama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam temu berdua. Masih di sesi apa ya, curhat. Bukan juga sih, apa ya namanya, istilahnya ya ngobrol-ngobrol aja lah ya, sharing gitu temu berdua ya. Kalau tadi topiknya soal ghosting ya, kali ini soal move on ya. Aduh, kenapa topiknya agak-agak bikin gimana ya, bikin sedih. Jadi malam ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak orang. Judulnya tuh sederhana tapi maknanya dalam. Move on itu proses, bukan perlombaan ya. Seringkali kita mungkin mendengar pernyataan seperti kayak gini nih, kok masih belum bisa move on ya? Atau kayak gini, dia aja udah punya pasangan baru, masa aku belum sih gitu ya. Kira-kira dia masih inget aku gak ya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang membuat seseorang tuh ngerasa harus cepet gitu ya melupakan mantannya gitu ya. Padahal setiap orang tuh memiliki cara dan waktu yang berbeda untuk memulihkan diri. Jadi move on tuh bukan berarti pura-pura lupa ya, bukan juga memaksakan diri untuk langsung bahagia, begitu putus satu bulan kemudian langsung ye bahagia gitu ya untuk berdua. Jadi move on ini adalah proses untuk menerima kenyataan, belajar dari pengalaman, dan ya perlahan membuka lembaran baru tanpa membawa luka yang kemarin. Jadi gak usah bawa-bawa yang lalu gitu ya. Kita fokus ke lembaran yang baru, kita isi lembaran baru itu dengan cerita-cerita baru. Kurang lebih kayak gitu ya. Ada yang butuh beberapa minggu untuk bangkit secepat itu ya. Ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai lama banget, bertahun-tahun. Setiap orang prosesnya beda-beda. Dan yang apa ya, move onnya sampai bertahun-tahun itu bukan berarti lemah ya teman berdua. Justru orang-orang ini tuh sedang berusaha memahami perasaan mereka sendiri agar benar-benar pulih. Jadi bukan hanya sekedar terlihat baik-baik aja gitu ya. Yang perlu diingat nih teman berdua, kalau kamu mau cepat move on, ya gak harus cepat-cepat banget sih. Kamu jangan bandingkan perjalanan kamu dengan orang lain ya. Apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. Kalau misalnya kamu lihat seseorang yang baru putus, kok dia happy gitu ya, kok dia bisa hangout sama teman-temannya seceria itu, bisa ngapain aja sebebas itu gitu ya. Belum tentu ya teman produ ya. Bisa jadi seseorang itu tampak bahagia tetapi masih menyimpan banyak cerita yang tidak pernah diperlihatkan ya. Nah kalau malam hari ini teman produ ya masih berjuang untuk move on ya, itu gak apa-apa banget teman produa. Beri diri teman produa itu waktu. Isi hari-hari kamu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang punya hobi lama diperbarui lagi, yang suka olahraga bisa olahraga, kalau maunya kumpul sama orang-orang yang positif juga boleh ya. Kumpul sama orang-orang positif itu ngaruh banget loh teman produa. Karena kalau kumpul sama orang-orang positif itu, yang diobrolin itu soal masa depan ya. Masa depan, sebuah project misalnya, atau hal-hal yang memang membangun dan bisa membuat kamu berkembang gitu ya. Tapi kalau kamu gabungnya sama orang-orang yang energinya negatif ya, misalnya suka mengungkit-ungkit masa lalu, suka sana-sini gitu ya, itu justru akan bikin kamu tambah puyeng gitu tuh memprodua ya, bikin kamu jadi susah move on gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang itu nanya-nanya gitu ya, gimana perasaan kamu, kamu masih ada rasa gak sama si dia, dia udah punya pacar loh, masa kamu belum sih, bla bla bla gitu ya. Itu kan bikin kita tambah gak bisa lupa ingatan gitu ya, gak bisa move on gitu ya teman produa. Jadi kalau bisa sih gabung sama orang-orang yang energinya positif, yang bisa membangun kamu ya, dan bisa membuat kamu tuh tetap menghargai diri sendiri ya. Karena seseorang yang tepat itu tidak akan datang hanya karena kita terburu-buru melupakan masa lalu ya teman produa. Jadi orang baru yang akan datang itu istilahnya harus disambut dengan diri yang siap ya, yang kuat, dan kamu juga harus siap untuk membuka hati dengan cara yang lebih sehat lagi. Jadi bukan karena istilahnya pelampiasan ya, karena
karena kamu belum bisa move on, ada orang baru, oke terima-terima aja lah. Yang penting aku dapat pasangan baru biar mantan aku kepanasan. Gak gitu ya teman pro 2. Kita juga harus menghargai orang baru yang datang ke diri kita. Kan gak mungkin ya kita sambut dengan perasaan seperti itu. Kan kasihan juga ya orang baru yang datang di kehidupan kamu. Kan orang itu kan juga mungkin tulus sama kamu, pengen membangun hidup yang baru dengan kamu gitu ya. Jangan sampai kamu membelah hatimu menjadi dua, yang satu masih buat mantanmu, yang satu untuk orang baru. Kan jangan ya teman pro 2. Intinya kayak gitu aja sih teman pro 2 ya. Semoga bagi kamu yang saat ini lagi menjalani move on ya, maksudnya ada di posisi ini, semoga kamu lekas, bukan lekas move onnya ya, karena move on tuh kan seperti yang kayak bilang tadi, setiap orang punya beda-beda caranya, waktunya pun juga beda-beda. Semoga kamu lekas diberikan energi positif aja dalam diri kamu ya. Jadi kamu bisa lebih berkembang ya. Karena kalau misalnya kita putus nih, teman pro 2, step selanjutnya nih itu bukan berarti kamu justru jatuh ya. Tapi kamu harus naik tingkat gitu tuh, mau produksi naik tingkat harga dirinya, naik tingkat kemampuan kamu dan lain sebagainya gitu ya, supaya kamu tidak jatuh di lubang yang sama kayak gitu. Oke, Temu Produa kan masih hadir menemani Temu Produa nanti di jam 11 malam. Akan ada jazz musik menemani Temu Produa, tetap di RRI Produa, seorang teman terbaik kamu.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

sekuat atau siapapun.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Gua dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hello, Mi.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi
4: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Produweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produweather FM.
1: Jangan galau

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Teman Prodia, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Kami berharap acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Prodia. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amanjani, Klademang, Dua Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Prodia dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pradua, pagi ini saya Tika menemani teman Pradua ya, dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Seperti biasa kami hadir di pagi hari dengan program-program acara penyemangat ya, yang bisa menyemangati suasana pagi di ruang dengar teman Pradua. Di awal perjumpaan Pradua FM on air, kami hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu penyemangat pagi ya. Selamat pagi, saya menyapa untuk warga kota juga Kabupaten Sorong. Selamat pagi dan selamat pagi yang udah bangun ya. Jangan lupa untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan ya, atas karunia-Nya di pagi hari ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa menikmati segala rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Baiklah, saya hadirkan jazz music ya teman Pradua, sampai tuntas di pukul 6 pagi nanti. Kita ada di Sepada, selamat pagi Pradua tentunya, dengan beragam informasi baik lokal maupun nasional yang tentunya sumbernya dari rri.co.id.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?

0: makan apa aja selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
0: Bodoh amat.
3: A few moments later.
2: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

pagi, selamat pagi, saya menyapa. Sorry ya, volumenya agak-agak keras tadi ya, biar saya tidak ngantuk ya, makanya storing ya. Oke, selamat pagi, saya menyapa teman Radua. Selamat pagi dan selamat pagi yang ada di kota maupun kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat menangkap siaran Radua FM pagi hari ini. Bersama saya tinggal menemani kamu saat ini di Spada. Selamat pagi Radua. Sudah pukul 6 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi saya menemani kamu dari masih gelap sekali dari jam 5 pagi, sekarang udah terang aja di luar sana ya. Oke, semoga kamu tidak lupa mengawali pagi kamu dengan mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena bisa bangun dengan suasana hati yang penuh gembira, karena kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menjalani Sabtu akhir pekan dengan penuh semangat pastinya ya. Ya, jangan lupa ini yang mau udah janjian mau olahraga. Jangan terkecoh sama cuaca ya. Cuaca kadang suka bikin gertak-gertak tong kayak begini sudah ya. Tetap semangat olahraga tuh harus tetap ada ya. Pagi mengawali pagi, begitu bangun sebelum beranjak dari pembaringan kamu, jangan lupa berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa ya, untuk segala nikmat yang sudah diberikan di hari ini, hari ke-27 di bulan Juni 2026. Setelah itu baru deh ya, minum segelas, dua gelas, tiga gelas, empat gelas air putih ya, sebanyak mungkin, gak apa-apa kembung. Yang penting air putih di pagi hari itu bagus, begitu kita bangun sebelum kita beraktivitas di rumah ya, bersih-bersih atau melakukan aktivitas pagi kita ya, biar bisa mengeluarkan toksin-toksin jahat dulu nih yang ada di dalam tubuh kita teman Produa ya. Setelah itu baru deh beres-beres rumah, karena udah terang di luar sana. Mungkin masih pagi, jam saya terlalu mau buka pintu. Ya gak apa-apa, buka jendela aja dulu ya, biar ada ventilasi ya, ada pergantian udara, yang keluar udara kotor yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih ya. Ya kalau udah kayak gitu udah buat kita semangat. Putar radio, putar musik yang bisa menyemangati pagi kamu teman Produa ya. Oke, Produa FM masih terus bersama kamu, saya menemani kamu di Spada. Ini info-info pagi dulu, nanti setelah info cuaca, arus lalu lintas, apalagi ya, aktivitas pagi di kota Sorong, nanti saya akan lanjut dengan info KBRN ya, atau info dari rri.co.id, baik lokal maupun nasional ya. Sekali lagi selamat pagi buat yang udah bergabung. Selamat pagi dan selamat pagi. Jadikan hari ini motivasi kamu, jadikan hari ini penyemangat kamu untuk bisa menjalani hari dengan penuh semangat, dengan hal-hal yang positif pastinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
6: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
5: Hah? Maksudnya?
6: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Padua.
1: Iya, teman Padua, saya mau informasikan bahwa pagi ini arus lalu lintas belum terlalu ramai ya. Karena mungkin weekend juga ya, dan mungkin banyak yang tidak melakukan aktivitas hari ini di luar ya. Karena ya namanya lagi musim Piala Dunia, ini lagi main Prancis ya. Jadi ya mungkin lagi pada fokus nonton Piala Dunia juga ya. Kemudian karena masih pagi, saya yakin sebentar pusat keramaiannya tuh di jam 7.30, jam 8 pagi itu udah ramai nantinya ya. Sementara untuk cuaca masih abu-abu pagi ini yang saya pantau ya. Belum dari yang informasi resmi dari BMKG. Yang saya pantau tadi sedikit gelap ya, tapi sekarang sudah mulai terang lagi ya. Di cuaca hitam atau cuaca gelap ini sudah sedikit bergeser ya. Di sebagian masih gelap, sebagiannya sudah cerah. Ya mudah-mudahan hari ini cuaca bisa cerah. Karena yang namanya hari Sabtu banyak yang punya hajatan ya, banyak yang punya acara. Ya mungkin ada akad nikah atau ada pemberkatan nikah. Semoga lancar-lancar aja ya. Dan pasti malamnya tuh ada resepsi ya. Semoga yang lagi sibuk-sibuk dilancarkan ya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa supaya jangan hujan sehingga banyak undangan yang datang ya, biar bisa ramai. Ini momen sekali seumur hidup ya. Jadi harus benar-benar dirayakan dengan penuh sukacita ya. Oke, di tanggal 27 Juni, masih Juni, belum Juli ya ampun, udah Juli aja ya. Di tanggal 27 Juni saya mau menyapa untuk yang lagi berbahagia di hari ini, yang bertambah satu usia ya. Happy birthday to you ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, yang belum dapat kerjaan cepat dapat kerjaan. Mudah-mudahan di akhir di tahun pertengahan tahun 2026 ini banyak rezeki ya, ada hal-hal kejutan yang akan datang, amin ya. Pokoknya selalu doa yang terbaik untuk kalian yang lagi berbahagia di hari ini dengan bertambahnya satu usia. Semakin mapan, semakin mandiri ya. Mapan dalam hal apa aja ya, teman Padua. Semakin sukses, sukses dalam karir, sukses dalam studi juga ya. Kemudian yang lagi berbahagia di tanggal 27 Juni ini juga, ya mungkin merayakan hari spesial, happy anniversary aja ya, merayakan anniversary atau misalnya di momen spesial setiap tanggal 27 kamu selalu bikin kayak syukuran gitu bersama keluarga ataupun bersama teman-teman, karena pertama kali kamu sukses, kamu naik jabatan hingga sukses saat ini di tanggal 27 Juni. Jadi mungkin tanggal 27 itu adalah momen yang benar-benar spesial yang harus kamu selalu syukuri dengan acara keluarga atau acara bersama teman-teman ya. Itu penting. Pokoknya dalam bentuk apapun kebahagiaan kamu, tentunya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat berbahagia. Semoga kebahagiaan ini menjadi momen yang terindah dalam kehidupan kamu. Saya menyapa juga yang ada di sudah beraktivitas pagi-pagi, yang ada di pasar-pasar sana, terutama di pasar sentral. Selamat pagi buat semua yang ada di sana ya, buat yang sudah menjual sayuran-sayuran segar, para pedagang di sana, kita pemawa Papua juga yang lagi berjual di sana semuanya. Kemudian bahan-bahan makanan lainnya, sembako-sembako, bumbu-bumbu dan lain sebagainya yang ada di los-los pasar juga, semua selamat pagi. Jangan lupa awali dengan doa ya, supaya ya mungkin bisa diberikan rezeki hari ini mungkin agak sedikit beda yang dari kemarin. Semoga pendapatan hari ini bisa melebihi dari yang kemarin. Amin ya. Oke, untuk semua pencari nafkah di pagi hari, mencari cuan ya. Selamat pagi juga untuk abang-abang sopir angkot ya, abang-abang sopir Grab ya, Maxim dan lain sebagainya. Baik roda 2 maupun roda 4, tetap semangat semuanya ya. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Amin ya. Abang-abang becak juga yang ada di dom ya, apa kabar? Aduh, ini saya kalau ke dom cuma pengen naik becak aja, suruh keliling-keliling, habis itu pulang lagi nyebrang. Oke deh, kalau gitu saya menyapa semuanya, selamat pagi, semoga hari ini sehat walafiat ya, tetap semangat, jangan lupa selalu berpikiran yang positif, selalu bahagia ya. Apapun yang sedang dipikirkan di hari ini yang menjadi beban untuk kamu, dibawa enjoy aja, cari jalan keluar yang terbaik ya, karena setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya kalau kita mencari solusi yang terbaik dengan selalu berpikiran yang positif aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Iya, teman berdua saya tiga masih menemani teman berdua di pagi hari ini yang pastinya waduh ini heboh ya antara Prancis dan Ekuador pagi hari ini ya. But it's okay, kita tinggalkan aja itu ya karena masih panjang ini perjalanan Piala Dunia 2026 sampai tanggal 19 Juli nanti ya. Oke, okay. Ya teman berdua, Piala Dunia FIFA memang dikenal sebagai panggung kegembiraan ya. Namun sejarah mencatat bahwa ajang ini juga pernah diwarnai oleh momen-momen kelam yang tidak terlupakan. Jadi bukan hanya soal kekalahan di lapangan ya, karena beberapa peristiwa ini melibatkan tragedi kemanusiaan, kemudian skandal yang mencoreng sportivitas, hingga ancaman keamanan yang mengguncang dunia. Jadi ini ada beberapa kejadian kelam dalam sejarah Piala Dunia yang meninggalkan duka dan kontroversi mendalam. Seperti kita tahu bahwa pernah terjadi tragedi di Stadion Hillsborough dan kematian di lapangannya. Ini kemudian juga skandal Battle of Santiago itu tahun 1962. Kemudian juga ancaman terorisme di Munich ya. Juga tragedi bunuh diri Andreas Escobar ya, itu tahun 94. Kemudian juga ya mungkin ini adalah salah satu momen paling menyedihkan dalam sejarah olahraga ya. Jadi setelah mencetak gol bunuh diri yang menyebabkan Kolombia tersingkir dari Piala Dunia tahun 94 ya, back timnas Kolombia Andres Escobar ditembak mati di Medellin, Kolombia. Jadi beberapa hari setelah dia kembali ke tanah airnya. Jadi kejadian ini memang benar-benar mengguncang dunia dan menjadi simbol kelam betapa fanatisme sepak bola yang tidak sehat bisa berujung pada hilangnya nyawa seseorang ya, seperti itu teman perdua. Kemudian pengaturan skor dan kontroversi wasit, ini skandal masa lalu lah ya. Jadi memang benar Piala Dunia juga pernah ternoda oleh berbagai dugaan pengaturan skor dan keputusan wasit yang kontroversial. Nah teman perdua, memang kejadian-kejadian kelam ini menjadi pelajaran berharga bagi FIFA di seluruh dunia ya. Jadi setiap kali bola bergulir di lapangan hijau, ada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa nilai kemanusiaan, keselamatan, dan juga keadilan ini tetap berada di atas segalanya ya. Jadi sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk memastikan bahwa kegelapan masa lalu itu tidak pernah terulang di panggung megah Piala Dunia.

Ya, teman Perdua, mudah-mudahan euforia para pendukung timnas-timnas yang lagi berjuang ya mencari siapa yang akan membawa pulang Piala Dunia ini ya. Ya, semoga saja aman tentram ya, tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya di Piala Dunia ya. Walaupun memang kita lihat gila-gilaan supporternya, gila-gila pendukung timnas masing-masing. Ya, tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, berjalan aman, damai ya. Walaupun kembali lagi ke supporternya sendiri ya, ke pendukungnya yang terlalu effort gimana gitu ya, sehingga menyebabkan apa ya, hal yang tidak inginkan pada terjadi pada mereka begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini aman sampai tuntas ya, jangan sampai terjadi dengan hal-hal atau kejadian-kejadian sebelumnya yang memang tidak pernah kita harapkan juga begitu ya. Tahun 2026 ini adalah Piala Dunia terbaik, memang luar biasa ya. Tapi teman-teman juga ya, di luar negeri ya, di kayak di Jerman, di Belanda dan lain sebagainya ya, di Argentina, di Brasil, itu euforia mereka tidak sama seperti di Indonesia. Malah di Jerman dong tenang-tenang saja, tidak boleh kibar bendera sembarang atau bawa-bawa bendera sembarang. Tapi di Indonesia ini luar biasa sekali ya. Ya, semuanya pendukung-pendukungnya yang lebih effort, lebih semangat ini ya. Oke deh, yang penting aman-aman aja lah ya teman Podua. Sudah pukul 6 lebih 59 menit, di pukul 7 saya akan berbagi informasi-informasi lokal maupun nasional.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin ya. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Sidang Kedua, Polda Papua Barat Daya menggelar sidang akhir tingkat panitia daerah atau PANDA dalam rangka penerimaan calon taruna taruni Akademi Kepolisian Akpol tahun anggaran 2026 yang tentunya berlangsung di Aula Vikon Mapolda Papua Barat Daya hari Jumat kemarin. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua PANDA yang juga Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semironi Taba SE, serta dihadiri oleh Katim Wasdal selaku Irwasda Polda Papua Barat Daya, kemudian Ketua Pelaksana yang juga Karo SDM Polda Papua Barat Daya, Ketua MRP, para pejabat utama ya atau PJU Polda Papua Barat Daya serta PLT, kemudian Kabit Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny SA Hangkelare. Dalam sidang tersebut disampaikan bahwa jumlah peserta calon taruna-taruni Akpol tahun anggaran 2026 PANDA Papua Barat Daya yang mengikuti tahapan akhir sebanyak 3 orang, terdiri atas 2 calon taruna atau polki dan 1 calon taruni atau polwan. Nah, sesuai kuota yang ditetapkan untuk mengikuti seleksi tingkat panitia pusat atau PANPUS, Papua Barat Daya juga memperoleh alokasi 2 polki dan 1 polwan, dan dengan demikian seluruh peserta yang mengikuti sidang akhir dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahapan seleksi panitia pusat Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026. Nah, seleksi tingkat PANPUS dijadwalkan akan dilaksanakan nanti mulai tanggal 3 Juli 2026 di Panitia Pusat Akademi Kepolisian, dan keberhasilan ketiga calon tersebut menjadi wujud komitmen Polda Papua Barat Daya ya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen Polri dan betah atau bersih, transparan, akuntabel dan juga humanis sehingga menghasilkan calon-calon perwira Polri yang berkualitas, profesional dan juga berintegritas.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Iya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr. Budi Santoso MSI meresmikan Provinsi Papua Barat Daya sebagai instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA melalui Zoom meeting yang digelar di ruang rapat kerja Gubernur Papua Barat Daya Kamis kemarin. Nah, peresmian IPSKA tersebut dilaksanakan secara serentak bersama 6 daerah lainnya, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Morowali. Nah, di Papua Barat Daya, kegiatan tersebut diikuti oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah atau Setda Provinsi Papua Barat Daya, Randa Atika Rafika MSI, kemudian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Selviana Sangkek beserta jajaran Disperindag, kemudian Balai Karantina Hewan dan juga Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya, kemudian juga Bea Cukai, Bepom, perusahaan eksportir serta instansi terkait lainnya. Nah, dalam arahannya Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan keberadaan IPSKA yang baru di berbagai daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor daerah sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Nah, beliau menjelaskan surat keterangan asal atau SKA ini merupakan dokumen yang menunjukkan asal suatu barang yang diekspor dan menjadi dasar bagi negara tujuan untuk bisa memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang berlaku. Nah, menurutnya apabila Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara mitra yang memberikan tarif bea masuk 0% untuk produk tertentu, maka SKA atau SKA menjadi bukti bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari Indonesia dan berhak memperoleh fasilitas tersebut, teman perdua. Nah, sementara itu Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Barat Daya Dr. Randa Atika Rafika MSI mengatakan kehadiran IPSKA ini merupakan langkah strategis ya untuk mendekatkan pelayanan penerbitan surat keterangan asal kepada pelaku usaha dan juga eksportir di daerah pastinya. Dan menurutnya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung operasional IPSKA ini ya. Mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, kemudian menyiapkan penyiapan sumber daya manusia, kemudian juga koordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI hingga membangun sinergi yang sinergi dengan berbagai instansi terkait ya. Beliau menegaskan bahwa keberadaan IPSKA ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penerbitan dokumen ekspor aja, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem layanan ekspor daerah yang menyediakan informasi, kemudian konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha. Nah, jadi beliau berharap sinergi seluruh pihak ya, baik pemerintah, instansi vertikal, dunia usaha maupun masyarakat. Jadi semakin kuat dalam mendorong peningkatan dan juga memperluas akses pasar produk unggulan Papua Barat Daya, teman Papua.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Iya, kekalahan Jerman kemarin sedikit mengecewakan para timnas Jerman juga ya, dan juga supporternya ya. Jadi memang apa ya, ya sudahlah, harus mengakui kekalahan karena memang dalam satu kompetisi seperti ini harus ada yang kalah dan harus ada yang menang gitu. Nah, teman Prodo memang unggul dari berbagai lini dan penilaian, apakah membuat Der Panzer ini apa ya, sebutan untuk tim sepak bola Jerman sedikit terlena ketika berhadapan dengan Ekuador dengan dua kemenangan pada laga sebelumnya, ataukah mereka gagal memanfaatkan peluang pada laga dini hari tadi ya, hari Jumat kemarin di Stadion MetLife, juga dikenal sebagai Stadion New York atau New Jersey yang berlokasi di Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Nah, banyak pengamat sepak bola menilai beberapa faktor utama kekalahan Jerman ini adalah yang pertama itu kehilangan momentum setelah unggul cepat. Jadi memang di awal Jerman tuh sempat memimpin melalui gol awal, tetapi Ekuador segera menyamakan kedudukan. Jadi gol balasan itu cepat mengubah momentum pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri Ekuador. Nah, kemudian yang kedua, pertahanan Jerman kurang solid pada bola mati ya, di mana gol kemenangan Ekuador lahir pada menit ke-77 dari situasi sepak pojok ya. Ini menunjukkan bahwa Jerman gagal mengantisipasi duel udara dan pergerakan pemain lawan di kotak penalti. Kemudian yang ketiga, Ekuador tampil lebih agresif dan termotivasi. Nah, di situ Ekuador membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos, sehingga bermain dengan intensitas tinggi sepanjang laga ya. Jadi mereka memenangkan banyak duel dan terus menekan hingga mencetak gol kemenangan. Kemudian Jerman kesulitan menciptakan peluang setelah gol pertama, dan walaupun menguasai bola pada beberapa fase pertandingan, serangan Jerman ini dinilai kurang tajam dan tidak mampu memanfaatkan dominasi menjadi gol tambahan, dan juga perubahan di lini belakang di mana Jerman di situ memainkan Antonio Rudiger yang baru kembali menggantikan bek yang cedera, sehingga koordinasi pertahanan belum sepenuhnya optimal. Jadi memang perlu dicatat bahwa kekalahan ini tidak membuat Jerman jadi tersingkir. Mereka tetap lolos ke babak 32 besar sebagai grup E berkat kemenangan pada dua pertandingan sebelumnya. Sedangkan Ekuador juga lolos setelah kemenangan tersebut. Jadi bukan berarti Jerman kalah, enggak dong. Mereka memang Ekuador menang tipis aja sih dari Jerman ya, teman Radua. Tadi itu tadi saya bilang ya, perlu dicatat bahwa kekalahan ini tidak membuat Jerman tersingkir ya. Jadi mereka ini tetap lolos ke babak 32 besar ya sebagai juara grup E berkat kemenangan pada dua pertandingan sebelumnya. Sedangkan Ekuador juga lolos setelah kemenangan tersebut, teman Padua. Jadi tetap lolos ke babak 32 besar ya. Dia masih lolos, teman Padua ya. Oke, semangat untuk Jerman dan juga untuk para supporternya. Ada ini tidak ya, konvoy tetap ada ya, konvoy tetap harus ada ya, jangan sampai tidak ya. Itu tadi saya bilang, ini perlu dicatat bahwa kekalahan ini tidak membuat Jerman itu jadi tersingkir, tapi mereka tetap akan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E berkat kemenangan pada dua pertandingan sebelumnya. Sedangkan Ekuador yang mengalahkan Jerman kemarin dengan 2-1 ya, menang tipis, ini mereka juga lolos setelah kemenangan tersebut.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Iya, teman Radua, mungkin kamu kalau sarapan pagi sukanya sarapan sama telur setengah matang ya kan. Tapi sebenarnya bagus gak sih, mana yang lebih bagus, telur setengah matang kah atau matang sempurna? Mana yang lebih baik nih untuk kesehatan teman Radua? Jadi kita tahu telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling mudah diakses ya. Namun perdebatan soal cara memasaknya yang tidak pernah usai. Lebih baik setengah matang atau matang sempurna. Kalau saya sih nggak terlalu suka yang matang sempurna, yang telur mata sapi, sukanya yang setengah matang. Kayaknya lebih enak aja gitu ya. Jadi memang para ahli gizi memberikan penjelasan berdasarkan manfaat dan risiko masing-masing. Jadi ini dikutip dari Detik Health menurut Nutritions ya, dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kedua cara memasak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau telur setengah matang itu mempertahankan lebih banyak nutrisi seperti vitamin B kompleks, vitamin D dan antioksidan lutein yang baik untuk mata. Namun resikonya adalah infeksi bakteri salmonella jika telur tidak segar atau tidak dicuci.

Jadi kandungan vitaminnya lebih utuh ya, karena tidak, kalau setengah matang, karena tidak terpapar panas terlalu tinggi atau terlalu lama. Kemudian teksturnya lembut dan mudah dikunyah, dan cocok untuk pecinta rasa natural telur. Namun resiko salmonella tadi itu yang tidak bisa diabaikan, karena bakteri ini paling berbahaya bagi anak-anak, kemudian ibu hamil, lansia, dan orang dengan kekebalan tubuh rendah. Jadi untuk kelompok rentan, sebaiknya konsumsi telur yang dimasak hingga putih dan kuningnya benar-benar padat tegas. Nah, jadi ada juga keunggulan untuk telur matang sempurna. Jadi proteinnya tuh lebih mudah dicerna karena struktur protein telah terdenaturasi sempurna. Kemudian aman dari resiko bakteri karena panas membunuh mikroorganisme. Kemudian biotin atau vitamin B7 itu lebih mudah diserap tubuh karena protein avidin yang mengikat biotin telah rusak akibat panas. Nah, teman produk, kekurangannya telur yang terlalu matang, misalnya direbus terlalu lama hingga muncul cincin hijau di sekitar kuning telur, ini bisa menyebabkan hilangnya sebagian nutrisi dan menghasilkan senyawa besi sulfida yang tidak berbahaya, tapi mengurangi cita rasa. Lalu mana yang ini harus dipilih? Yang harus dipilih, nah ini, kalau misalnya kamu sehat ya, kamu dewasa dan yakin telur berasal dari sumber bersih serta segar, telur setengah matang itu aman untuk dikonsumsi sebenarnya. Kalau misalnya kamu termasuk kelompok rentan atau telur tidak diketahui kebersihannya, pilih telur matang sempurna ya. Jadi keduanya sebenarnya sih baik. Kuncinya itu adalah keseimbangan dan kebersihan aja. Dan jangan lupa cuci telur sebelum dimasak dan simpan di suhu yang dingin. Jadi ini sebagai catatan aja, telur yang dimasak setengah matang itu sebaiknya langsung dikonsumsi dan tidak disimpan terlalu lama ya. Sedangkan telur matang itu bisa bertahan lebih lama di lemari pendingin. Nah, pilihan ada di tangan kamu ya. Sesuaikan dengan kondisi kesehatan dan selera aja.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.
1: Teman terbaik

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Teman berdua di Kota Sorong nih, durian lagi banyak ya. Dari yang mahal sampai sekarang tuh sejual tuh ada yang murah. Cuman ya itu, kita harus pandai pilih-pilih durian kalau misalnya kita mau durian yang bagus, teman berdua ya. Jadi kita tahu durian dikenal sebagai raja buah tropis ya. Jadi durian dikenal luas sebagai raja buah tropis karena ukurannya yang besar, kemudian cita rasanya yang khas, serta popularitasnya yang tinggi di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia ya. Jadi buah yang memiliki kulit berduri tajam ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan tekstur lembut ya, yang menjadikannya itu favorit bagi banyak orang. Kamu juga pasti suka kan? Nah, meski aroma duriannya itu seringkali menjadi perdebatan ya, tapi buah ini tetap memiliki penggemar setia. Jadi bagi pecintanya, aroma yang kuat ini justru menjadi ciri khas yang menambah kenikmatan saat menyantap buah tersebut. Tidak hanya sampai di situ, dan tidak heran jika musim durian ini selalu dinanti oleh masyarakat dari berbagai kalangan pastinya ya. Selain lezat, durian juga menyimpan beragam kandungan nutrisi ya, yang bermanfaat bagi tubuh. Daging buah durian itu mengandung karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi buat kita, kemudian serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan, serta vitamin C yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, teman Pradua, durian juga mengandung vitamin B kompleks, kalium, magnesium, dan berbagai antioksidan yang mendukung fungsi tubuh secara optimal. Nah, sementara kandungan kalium dan durian di dalam durian tersebut diketahui membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung kesehatan jantung. Sementara itu, serat yang terkandung di dalamnya itu bisa membantu memperlancar sistem pencernaan serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama ya. Kalau di Indonesia sendiri ya, teman Pradua, memiliki banyak sekali variasi durian unggulan yang terbesar ya, atau tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki karakteristik rasanya, warna, dan juga tekstur yang berbeda. Jadi keanekaragaman ini menjadi salah satu kekayaan hayati yang membanggakan sekaligus mendukung perkembangan sektor pertanian dan juga ekonomi lokal ya. Nah, jadi di samping manfaatnya, konsumsi durian juga tetap perlu dilakukan secara seimbang ya, karena buah ini kan dia memiliki kandungan kalori dan gula yang cukup tinggi, sehingga tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan. Dengan porsi yang tepat, durian dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat dan juga bergizi. Dan dengan perpaduan yang rasa yang unik, kandungan nutrisi yang melimpah, serta nilai ekonomi yang tinggi ya. Jadi durian banyak menyandang gelar sebagai raja buah tropis ya. Layak gini ya, menyandang gelar sebagai raja buah tropis. Dan buah ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah penghasil durian ya, tetapi juga menjadi salah satu komoditas yang memperkaya hasanah kuliner Indonesia.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Programa obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Teman Paduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya menggelar audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara atau GBN tingkat Provinsi Papua Barat Daya selama 3 hari yaitu 24 sampai 26 Juni 2026 di IMAS Hotel Kabupaten Sorong. Nah, ribut kan kursi saya. Nah, kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi bagi putra-putri terbaik Papua Barat Daya untuk mewakili provinsi pada Gita Bahana Nusantara tingkat nasional di Jakarta dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Audisi ini sendiri dibuka oleh asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Dr. Kerandus Suardi Tamal MM. Dalam sambutannya, Suardi Tamal mengatakan Gita Bahana Nusantara ini merupakan agenda nasional tahunan yang bertujuan menjaring sekaligus membina generasi muda berbakat di bidang seni suara. Jadi melalui audisi ini tidak hanya mencari peserta yang mewakili Papua Barat Daya di tingkat nasional, tetapi juga secara tidak langsung ini membina talenta-talenta muda agar mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah pastinya, teman Padua. Iya. Nah, beliau berharap pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya ini turut memberikan dukungan baik dalam pembinaan maupun pembiayaan peserta sehingga semakin banyak generasi muda yang dapat mengikuti seleksi tanpa terkendala biaya. Sementara itu, Ketua Panitia Audisi Gita Bahana Nusantara Martin Ik mengatakan audisi tahun ini diikuti 31 peserta yang berusia 16 tahun hingga 23 tahun. Jadi para peserta ini bersaing dalam 4 kategori suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan juga bass. Nah, dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik untuk menjadi wakil Papua Barat Daya pada ajang Gita Bahana Nusantara tingkat nasional di Jakarta. Nah, dari seluruh peserta ini akan dipilih 4 orang terbaik ya, yang pastinya untuk ke tingkat nasional. Dan menurutnya pelaksanaan audisi yang telah memasuki tahun ketiga ini merupakan upaya berkelanjutan untuk melahirkan generasi muda Papua Barat Daya yang berprestasi di bidang seni suara dan pastinya mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berharap semakin banyak talenta muda di bidang seni suara yang dapat yang mendapat kesempatan lah ya untuk berkembang dan membawa nama daerah ke panggung nasional.